kamu sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia. Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

0: Dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 98,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.
1: Sedia aku sebelum hujan.
2: Isra Palembang, suara warga Indonesia. Selamat pagi sahabat suara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senin lagi nih ya. 25 Mei 2026 di penghujung Mei sahabat suara, dan di detik-detik beberapa hari lagi kita akan merayakan Idul Adha nih sahabat suara ya. Yang pastinya kamu yang sepertinya masih pengen malas-malasan, yang sepertinya vibes weekend kemarin masih berasa di kamu, yang sepertinya tidur berasa masih kurang ya. Back to reality nih sahabat suara. Kembali bekerja seperti biasa, kembali ke kampus, kembali sekolah ya. Walaupun ada juga sih orang-orang yang hari Senin juga libur gitu ya sahabat suara ya. Ya, yes, yang pastinya semangat aja. Kita ubah dari I hate Monday menjadi I love Monday. Karena siapa tahu di hari Senin ya, itu banyak kabar menggembirakan. Dan siapa tahu hari Senin juga, siapa tahu rezeki kamu banyak turun di hari ini ya. Tapi sebelum lanjut nih sahabat suara, sumpah demi apapun ya, seperti biasa kan aku kalau sebelum siaran kan pasti bisa sarapan ya. Sarapan depan radio aja, nasi uduk gitu. Tadi pas datang, pas mau nyampe, terlihat dari jauh enggak jualan dong ya. Kesel bet rasanya ya, enggak jualan sobat-sobat nasi uduk depan radio ya. Astaga, alhasil apa yang aku lakukan? Berpikir beli sarapan apa yang terdekat. Ya udah, ujung-ujungnya apa? Model mie lagi ya. Mohon maaf banget ya, jangan ditiru ya sahabat suara. Hari Jumat kemarin aku udah model mie. Hari Minggu kemarin model mie pagi. Hari ini model mie lagi. Astagfirullah. Walaupun emang gak dipungkiri ya, model mie itu harusnya masuk daftar makanan terenak di dunia loh harusnya ya sobat suara ya. Astaga. Tapi jangan diturutin ya. Kalau berlebihan juga gak oke juga sobat suara. Jadi kalau ada sarapan lain, coba ada sarapan lain aja. Kalau aku sih karena ngejar waktunya aja sobat suara, kayak gak ada ide lagi mau sarapan apa gitu ya. Mau sarapan spaghetti, takut kaget nih perut ya. Mau sarapan roti, wow, western sekali rasanya sobat suara ya. Tapi sebelum lanjut lagi nih sebagai, ini kan kita masih di awal ya, pembuka siaran di pagi hari sobat suara. Jadi ada aku kan ngembul yang nemenin kamu sampai dengan jam 9 pagi di suara seru. Karena udah jam 7 nih ya. Jadi aku pengen sedikit cerita nih di awal pembuka ini, kayaknya agak panjang ya. Jadi kemarin kan hari Minggu kemarin, itu aku nongkrong ya di salah satu coffee shop di Kambang Iwa. Mohon maaf, bukan nongkrong lagi sih kayaknya. Karena aku dari jam 00:30 habis makan siang dari rumah. Jam 00:30 siang, aku sampai jam 7 malam di coffee shop itu sempat suara ya. Mesen dua kali malahan ya. Astaga, jadi ceritanya pas aku nongkrong sama teman aku, dia minta beliin roti lah gitu ya sobat suara. Saya dia beliin aku roti, dia mau makan laksaknya gitu ya. Kurang lebih begitulah ya. Jadi dia yang beliin nih. Maksudnya dia kasih duit, aku yang beliin gitu loh sobat suara ya. Ya udah gitu kan. Jadi pas beli lagi nunggu kan diangetin dulu kan ya. Kemudian ngobrol-ngobrol aku sama baristanya, tiba-tiba ada anak kecil nih sobat suara yang deketin aku. Ya kan? Aku pikir nih, aku pikir ya sobat suara, aku pikir anak siapa gitu. Maksudnya kayak aku pikir kenal atau gimana gitu loh ya gitu. Ternyata pas ngobrol-ngobrol, ternyata dia ini dengerin aku siaran nih sobat suara tiap hari gitu ya. Jadi mau nyapa nih, selamat pagi buat Venka. Gak tau ya denger atau enggak ya jam segini ya. Venka, jadi Venka ini sekolahnya di High School Palembang gitu loh. Jadi kemarin Venka ini sama orang tuanya, papa sama mamanya gitu sobat suara. Nongkrong di situ juga kebetulan gitu kan ya. Walaupun berbeda tempat duduk aja kayak gitu sobat suara. Aku kaget sumpah, aku lagi berdiri di depan kasir sambil ngobrol sama baristanya, disamperin dong. Iya. Makasih ya Venka ya. Semangat ya sayangnya sekolahnya. Kamu sekolah yang pintar, berprestasi. Banggain papa mama ya. Dan buat papa mama Venka juga sehat-sehat terus ya, papa mama ya. apa namanya, semangat bekerjanya kayaknya lagi ngantri atau apa, gak tau lah ya. Pokoknya Venka ini sekali lagi anak High Scope Palembang ya. Cuma itu tadi sobat suara, karena dia masih kecil ya, jadi pendengaran aku kan agak-agak gimana gitu ya. Jadi sekolah di mana saya nggak bilang gitu kan. High apa gitu. Ternyata High Scope ya. Keren. Sekali lagi makasih ya Venka ya. Kamu tumbuh yang besar ya sayang ya. Dan intinya semangat bersekolahnya aja gitu. Nah jujur nih, kalau udah anak sekolah denger nih sobat suara, aku gimana gitu rasanya ya. Kayak gak bisa aneh-aneh gitu loh ya. Astagfirullahaladzim. Ya. Sekali lagi makasih buat Venka dari High Scope Palembang. Dan papa mamanya juga yang kemarin sapa-sapa juga lah gitu sobat suara ya. Nah next time kalau kamu ketemu aku gak apa-apa, sapa aja sobat suara. Ya Venka aja yang masih kecil aja nyapa aku loh ya. Kayak gitu, jadi gak apa-apa, gak masalah. Tegur aja gitu ya. Ada yang tiba-tiba nge-share di grup. Kayak gitu, jadi gak apa-apa, gak masalah. Tegur aja gitu ya.

0: Saatnya kamu yang akan menentukan siapakah yang akan lolos ke Grand Final Indonesian Idol Season 14. Ayo dukung dan vote idola favorit kamu sebanyak-banyaknya melalui aplikasi RCTI Plus. Grand Final, Senin 18 Mei, jam 9.30 malam. Result and Reunion, Senin 25 Mei, jam 9.30 malam. Live eksklusif di RCTI Channel 28. Dan saksikan juga secara streaming melalui aplikasi RCTI Plus dan Vision Plus. Informasi lebih lanjut, cek Instagram at Indonesian Idol ID. Indonesian Idol, home of the idols.
1: Di sini tempatnya, suara warga Indonesia.
2: Iswara.

0: Isra Palembang, suara warga Indonesia. Sahabat suara, kamu lagi dengerin aku Okan Gembul siaran di Suara Seru. Dan baru aja memulai siaran pagi hari ini. Kelamaan di ngomong di awal ya. Ada pembuka lagu-lagunya itu Adrian Halif dengan 2001 kali, kemudian juga Dia Fortunes dengan Sampai Kapan, dan barusan kamu dengerin ya itu ada Lomba Sihir dengan Melompat Lebih Tinggi. Anyway, sahabat suara, gimana dengan weekend kamu kemarin ya? Kalau aku ya aktivitasnya apa ya? Hari Sabtu itu Sabtu aku nongkrong sama Krupal TV. Terus setelah itu pas baliknya kemana lagi ya? Ke salah satu mall ya kalau nggak salah. Aku lupa juga sih Sabtu kemana ya sahabat suara ya. Oke, terus hari Minggu kemarin aku ke Seberang Ulu ya, ke kantor Camat Seberang Ulu 1 di pagi hari karena ada acara Pal TV ya, ada jalan sehat gitu kan. Jadi kemarin sempat ke situ lah gitu ya. Tapi keren sih jujur, antusiasme dan apa namanya? Euforia dari masyarakat atau warga yang datang ya ke kantor Camat Seberang Ulu 1 kemarin itu benar-benar luar biasa. Bahkan selesai acara pun masih standby, keren banget sih ya. Terus ya, apa namanya ya, dari subuh udah OTW sahabat suara. Kemudian juga apa ya? Oh, ada lucunya gini sahabat suara. Aku baru lihat grup WhatsApp jadi di waktu SMK dulu kan anak PMR ya. Dia kan ada grup alumninya gitu kan. Jadi ternyata ada yang nge-share, ada yang ngefotoin gitu. Ada yang ngefotoin aku gitu loh sahabat suara ya. Jadi jam pas aku baru balik baru aku cek gitu di grup WhatsApp, ternyata ada yang ngotoin gitu ya. Abis itu, nah ini lucunya ya sahabat suara, hari Sabtu kemarin itu aku terakhir makan berat ya, itu adalah jam setengah 12 siang, sumpah demi apapun ya, jam setengah 12 siang nih sahabat suara. Terus kan ngopi sama Krupal TV, kita ke sebuah kafe di Angkatan 45, enggak Angkatan 45 sih, jalan apa ya namanya itu ya, duh lupa lagi, pokoknya Angkatan 45 ke kiri dia ya. Nah terus habis itu aku ke salah satu mall ngopi juga, ngopi lagi sama teman ya. Nah habis itu aku makan dua risol gitu karena beli di situ gitu ya. Habis itu aku nggak makan lagi sahabat suara. Dan apa yang terjadi pas malam Minggu itu ya, mau tidur kayak gemeter gitu loh badan. Nggak tahu, aku lagi males jujur. Kemarin tuh aku lagi males banget dan saya mau makan, gak tau kenapa ya. Emang gitu sih aku sahabat suara, kalau lagi males banget gitu. Terus aku mikir kayak udahlah besok aja lah gitu. Maksudnya besok pagi aja gitu, daripada aku harus malam makan gitu kan. Mending aku banyakin air putih aja kayak gitu ya. Nah abis itu ya Minggu pagi kan tibalah waktunya untuk jalan sehat kan. Jadi pas sesi lagi pada jalan sehat, aku gak ikut jalan sehat. Apa yang dilakukan adalah aku sarapan model mie. Laper banget. Nah, habis itu setelah selesai acara sekitar jam berapa aku langsung balik sahabat suara, jam berapa ya? Kayaknya jam-jam setengah 11 nyampe rumah ya. Karena aku bawa nasi lah ya dari acara gitu kan. Bawa 2 bungkus aku ambil. Aku makanin semua demi apapun. Laper banget sumpah ya. Nafsu makan kayak bergejolak gitu loh sahabat suara ya. Astaga, astaga. Ya udah habis itu baru aku ngerasa kayak aduh, aku mungkin ya, ini mungkin ya kali ya, karena udah gerak, terus makan juga udah, jadi kayak berlebih energinya gitu loh. Jadi sih yang aku lakukan adalah setelah selesai makan, sempat sekitar beberapa menit berdiam diri dulu, habis itu aku mandi, langsung pergi lagi nongkrong. Yaitu nongkrongnya ngopi dari jam setengah satu sampai jam 7 malam. Ya itu tadi ketemu sama temen aku, sama ketemu Venka ya, anak High School Palembang yang nyapain aku kemarin gitu, sama papa mamanya juga gitu loh sempat suara ya. Ya paling, nah abis itu makan, sore itu makan roti doang, roti sama ngabisin laksaknya temen aku itu sempat suara. Tapi yang benar sih ya, kita kalau misalnya makan jam makannya berantakan ya, yang dirasakan kaum mutaku adalah jadinya, ya itu tadi maksudnya kayak, karena jam makan kita berantakan, artinya kayak pada double gitu gak sih? Jadi kita tuh kayak berasa kurang terus makannya gitu. Karena apa? Ya berantakan tadi jamnya gitu loh. Jadi yang harusnya kita udah kenyang, kayak berasa pengen makan lagi gitu loh. Aku ngerasanya kayak gitu sih sobat-sobat. Tapi gak tahu kalau kamu ya. Jadi inti sarinya apa ya? Aku pengen bilang aja, kamu jangan turutin ya. Kayak aku tadi. Jadi kalau misalnya waktunya jam makan, ya makan. Kalau kamu misalnya terakhir makan siang, ya sore makan gitu loh Sobat Suara ya. Tolong banget ya, kamu kalau aku nggak tahu sih ya, memang sih ya, kadang nggak bisa dipaksain ya. Kalau misalnya kita emang lagi nggak mau makan atau lagi masih kenyang banget gitu loh, tapi balik lagi pada kacau semua nantinya gitu loh metabolisme kita nih Sobat Suara. Gitu, dan ujung-ujungnya nafsu makan kita kayak aneh aja gitu, kayak nggak terkontrol gitu loh ya. Ya itu tadi buktinya, aku pengen makan ini, pengen makan itu gitu loh. Makanya nggak bagus juga. Jadi kamu yang lagi dengerin, kalau udah waktunya makan, ya jam makan, makan dulu, gih. Ya tinggalin dulu kerjaannya, istirahat dulu. Toh juga kayaknya 15 menit cukup lah ya untuk makan gitu kan. Masih ada waktu maksudnya gitu loh ya. Atau sambil ngerjain kerjaan sambil makan, tinggalin dulu lah ya. Atau misalnya seenggak-enggaknya ada yang dimakan dulu gitu loh. Aku tuh suka heran sama orang-orang yang lupa makan tuh piye gitu loh. Gimana gitu loh lupa makan ya. Apalagi kalau kamu yang sepertinya padat banget aktivitasnya gitu. Jadi jangan lupa buat makan lah Sobat Suara. Ini aku udah ingetin nih ya. Apalagi kalau kamu yang ada masalah lambung-lambung ya, please banget ini aku ingetin, jangan lupa untuk makannya dijaga, pola makannya juga. Dan banyak nih teman-teman aku yang sakit, karena apa? Karena makannya nggak teratur nih Sobat Suara, nggak oke juga gitu loh ya. Itu ya pesan dari aku ya Sobat Suara, biar apa? Ya biar kita sama-sama sehat. Melihat cuaca Kota Palembang yang benar-benar not good banget gitu ya, dan nggak oke banget, jadi makanya aku ingetin kamu buat banyakin minum air putih juga. Ya, makan teratur juga, makan buah-buahan, sayuran, vitamin juga. Gitu ya Sobat Suara ya. Kenapa? Karena banyak orang yang sakit-sakitnya itu pada lama gitu loh. Walaupun sakitnya sepele ya, kayak flu. Kayak aku kemarin radang 3 minggu loh Sobat Suara, 2-3 minggu loh. Alhamdulillah udah sembuh gitu kan, walaupun aku kayaknya masih nyari lagi sih sakit radang ya. Minum es kopi terus soalnya ya. Kayak gitu ya. Oke, Adil ya. Sobat Suara, ini aku udah ingetin kamu untuk sama-sama jaga kesehatan kita ya. Setelah jaga kesehatan, jaga apa? Jagalah hati, jangan kau kotori. Alah, malah nyanyi lagu nasyid.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
2: Iswara.
1: Iswara, suara warga Indonesia.

0: Indonesia.
1: Iswara, memainkan musik favorit warga Indonesia.
2: Dalam tu paling ramah karena tu korban dalam lagi aku sebenar. Dalam tu paling ramah karena

0: Halo Nak.
1: Halo Bu, sekarang lagi di mana ya?
0: Ibu lagi di Mekah Nak, doain ya. Semoga ibadahnya lancar.
1: Iya Bu.
2: Musim haji, rindu dan khawatir sering terasa bersamaan. Tapi sekarang, kamu bisa tetap terhubung dengan Romex Haji dari Telkomsel. Nikmati total kuota 32GB termasuk 1GB kuota transit dan 2GB kuota Indonesia dengan masa aktif hingga 50 hari. Plus, bonus voucher makanan Nusantara di Damba Restoran Mekah. Biar di Tanah Suci tetap terasa hangatnya Indonesia. Semua ini cukup Rp880.000 dan bisa kamu kirim langsung dari Indonesia lewat Telkomsel atau outlet terdekat. Cek info di tcel.id/haji2026 atau ketik bintang 266 pagar. Telkomsel selalu dekat di setiap langkah ibadah.
3: Di sini tempatnya suara warga Indonesia.
4: Iswara.
5: Sumpah kita gendong banget gak sih? Pakai ditanya. Rugi.

0: 96.4 Suara Warga Indonesia. Sahabat Suara, sebentar lagi kita akan merayakan Idul Adha ya. Dan bisa dibilang mungkin di satu sisi kamu bahagia banget bisa merayakan Idul Adha, tapi di satu sisi kamu lagi deg-degan, lagi khawatir. Karena kenapa? Karena orang terdekat kamu ya yang sedang menjalankan ibadah haji nih, Sahabat Suara ya. Ya, kita yang di sini ikut kepikiran lagi di mana ibadahnya lancar atau enggak, orang tersayang kita itu, orang terdekat kita itu ya. Pokoknya rasa rindu, khawatir, semua bercampur aduk jadi satu. Tapi kalau kamu yang sedang mendengarkan dan ditinggal orang terdekat berangkat haji, tenang ya. Ini udah ada paket dari Telkomsel namanya Romex Haji, di mana kamu bisa tetap terhubung dengan orang terdekat walaupun terpisah jarak ribuan kilometer. Dengan total kuota 32GB termasuk 1GB kuota transit dan 2GB kuota Indonesia dengan masa berlaku sampai dengan 50 hari. Dan selain itu, ada bonus voucher gratis makanan Nusantara di Dambar Restoran Mekah, di mana ketika ibadah yang dilakukan sama orang terdekat kita itu, ya tetap bisa kok merasakan rasanya hangat rasa Indonesia. Jadi dengan Rp880.000, paket Romex Haji dari Telkomsel siap menemani perjalanan ibadah jadi lebih tenang dan juga nyaman. Dan paket roaming haji ini juga bisa dikirimkan dari Indonesia ya. Caranya mudah, lewat aplikasi Telkomsel atau bisa juga datang ke online terdekat. Informasi lebih lengkap kamu bisa cek aja di tsel.id/haji2026 atau boleh juga cek di bintang 266 pagar atau bisa juga datang ke posko Haji Telkomsel yang ada di sekitar kamu. Syarat dan ketentuan berlaku.
1: Iswara, suara warga Indonesia.

0: sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia.
1: Iswara memutarkan musik yang kamu butuh kapan

0: semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara,
0: suara warga Indonesia.
2: Assalamualaikum warahmatullahi warga Indonesia. Sahabat Suara, masih dengerin aku Okan Ngebul siaran di Suara Seru. Anyway, sahabat Suara, selamat pagi buat cowok-cowok ya yang lagi nganterin temen ceweknya, pasangannya, pacarnya gitu ya. Atau bisa jadi mama ngali nganterin mama atau nganterin adek ya, Ayu. Ya lagi dengerin ini ya sahabat Suara ya. Eh, buat cewek-cewek aku mau nanya dong sama kamu yang lagi mendengarkan ini, kamu suka bete enggak sih sama ya tadi entah pacar, pasangan, gebetan atau adik kakak kamu atau mungkin siapa keluarga dulur gitu ya. Laki-laki lah pokoknya ya. Kalau diajak ngobrol nih cowok atau laki-laki kadang suka hah gitu. Kayak enggak jelas gitu dengernya ya enggak sih? Iya enggak? Ada enggak yang begitu sahabat Suara? Pasti ada ya, dan aku yakin banget pasti yang cewek-cewek suka bete kalau misalnya ngobrol sama cowok-cowok. Ya kadang suka begitu tuh, ngulang-ngulang misalnya gitu kan. Ya karena tadi kayak ngerasa apa ya, kayak gak mau denger gitu. Udah diomongin kayak gak mau denger atau mungkin kurang mendengarkan gitu. Ya begitulah sobat Suara ya. Nah, ternyata ini aku sempat baca di Instagram, aku cari beritanya di dapatlah di detik.com ya. Ternyata sahabat Suara ini ada sebuah penelitian yang menunjukkan ternyata cowok-cowok nih bukannya nggak mau dengar atau bukannya kopok ya, bukannya budek enggak. Tapi ada sebuah riset yang membuktikan ternyata memang telinga cowok itu memang agak kurang sensitif gitu, agak kurang peka gitu loh. Nah ini ya. Tapi aku jujur ya, kalau ke diri sendiri ya, ngomongin diri sendiri aku ya, iya sih aku juga begitu tuh sahabat Suara, kayak apa? Sampai 3 kali, 4 kali loh kadang aku suka ngedeketin diri aku biar jelas dia ngomong apa gitu loh ya. Ternyata emang bener ada penelitiannya sahabat Suara. Jadi sekali lagi sumbernya dari detik.com, ternyata memang kalau telinga cewek-cewek itu kan menangkap suara 2 desibel lebih sensitif dibandingkan telinga cowok-cowok gitu sahabat Suara. Dan ternyata faktor jenis kelamin bahkan lebih berpengaruh dibandingkan umur. Nah, jadi buat cowok-cowok, kalau kamu berasa apa kurang jelas denger, bukan masalah umur, tapi ternyata memang gender lebih berpengaruh ya. Jadi ada sebuah penelitian yang dipublikasikan di jurnal Scientific Reports yang dimana riset ini melibatkan 450 individu dari 13 populasi dunia yang mencakup beberapa negara ya. Dan riset ini dipimpin oleh Dr. Patricia Balersky dan dari Center for Biodiversity and Environmental Research ya di Toulouse, Prancis, dan juga ada Profesor Turi King dari The University of Bath ya UK, yang tujuannya menginvestigasi sensitivitas koklea di telinga dengan mengukur transient evoke atau acoustic emissions ya, kayak gitu sobat Suara. Ini maaf nih kalau bahasanya agak berat ya. Dan memang kita kan udah tahu ya sebenarnya sobat Suara, kalau sensitivitas telinga kanan itu lebih baik daripada telinga kiri. Iya sih, yang betul ya, kayak telinga kanan tuh lebih oke daripada telinga kiri ya. Dan menurun seiring bertambahnya usia. Nah, emang begitu sahabat Suara. Tetapi ternyata fakta lain membuktikan ada sebuah fakta mengejutkan. Ini terkait faktor jenis kelamin dan lingkungan ya. Jadi terungkap dalam penelitian, amplitudo pendengaran lebih dipengaruhi oleh jenis kelamin dibandingkan usia. Dan tadi hasilnya adalah perempuan atau cewek-cewek itu memiliki sensitivitas 2 desibel lebih tinggi dibandingkan cowok-cowok setelah diteliti ya. Dan apa namanya, ya aneh gitu kan, kok bisa begitu gitu ya. Apakah berpengaruh soal lingkungan juga? Enggak, ternyata emang benar faktor gender nih sahabat Suara ya. Bisa jadi juga kata peneliti di sini, bisa jadi karena perbedaan paparan hormon selama perkembangan ya. Apalagi emang mengingat laki-laki dan cowok dan cewek itu punya sedikit perbedaan struktur di anatomi koklea dan beberapa hal lainnya juga gitu sahabat Suara. Jadi wajar ya kalau cowok bukan nggak peka diajak ngobrol misalnya, atau bukannya nggak mau dengerin gitu, atau bukannya kopok ya, apa enggak, ternyata emang beneran seperti itu sobat suara. Jadi memang sudah menjadi jadi jenis kelaminnya begitu gitu ya. Jadi emang kuping cewek itu lebih sensitif tingkat tinggi ya daripada daripada cowok gitu. Makanya cewek-cewek kalau misalnya dengerin gosip, ada gosip terbaru, cepet dengernya gitu kan. Kalau cowok kan nggak peduli gitu kan ya, sobat suara gitu ya. Jadi oke ya, jadi cewek-cewek udah tahu ya kenapa next time nih kalau kamu ngobrol sama cowok-cowok ya, mau itu keluarga, mungkin pasangan atau apa ya, agak deket. Agak deket ya, tolong banget ya, agak deket. Kalau misalnya masih kurang dengar juga, email aja, chat-chat ya. Karena aku merasa sih, jujur, aku juga ngerasa sih emang begitu, kayak, padahal deket loh, ngobrolnya deket, tapi, apa gitu. Tapi setelah aku mikir, apa mungkin karena aku terlalu sering pakai earphone kali ya, siaran radio pakai earphone, dengerin lagu di malam hari dengerin earphone ya. Bayangkan udah kuping cowok-cowok memang pendengarannya kurang oke ya, ditambah lagi dengerin earphone dengerin musik melulu, wah tambah tuh ngedown. Aduh, wajar aja aku kayaknya pada susah buat dengerin nih.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
0: Iswara.
1: Iswara, suara warga Indonesia. Miss you, baby.

0: banget deh sama suara gledek.
1: Mau tahu nggak? Gledek tapi semua orang suka.
0: Hah? Emang ada?
1: Ada dong. Gledek, gelegar hadiah kece. Program spektakuler khusus pelanggan setia Alfamidi.
0: Wah, gledek ini kesukaanku banget. Hadiahnya apa aja?
1: Ada banyak banget. Mulai ribuan voucher belanja setiap harinya dan berkesempatan raih hadiah uang tunai 1 juta rupiah, 5 juta rupiah, sampai 10 juta rupiah.
2: Ya, Alfamidi menghadirkan Gledek, gelegar hadiah kece. Caranya mudah sekali. Cukup belanja minimal 100 ribu rupiah yang di dalamnya terdapat produk private label Alfamidi, semua produk jadi, cut food, fresh juice, dan produk mailer yang sedang berjalan. Kemudian cek ekor struk belanjamu, siapa tahu kamu yang beruntung membawa pulang hadiahnya. Gledek, belanja seru setiap hari di Alfamidi pasti happy. Program berlangsung mulai 1 April hingga 31 Mei 2026. Program promosi ini hanya berlaku di toko offline Alfamidi dengan struk fisik asli. Tidak berlaku di Midi Kering. Untuk informasi lengkapnya, tersedia di seluruh toko Alfamidi. Syarat dan ketentuan berlaku.
3: Iswara,
4: memainkan musik pilihanmu.

Assalamualaikum Bang Suara Warga Indonesia. Sahabat Suara, apa kabarnya kamu untuk hari Senin ini? Semoga masih pada semangat dong ya. Nah, biar makin semangat selama seminggu ke depan, terhitung dari Senin ini ya, aku seperti biasa mau kasih tahu kamu ada promo dari Alfa Midi. Pas banget buat kamu yang sepertinya mau belanja-belanja juga gitu ya. Jadi setiap promo Senin selama seminggu ke depan ada yang namanya Hub Hemat satu pekan, dan promo Hub buat minggu ini ada apa aja? Aku spill beberapa produknya nih, sahabat Suara.

0: Yang pertama ada Cadbury Dairy Milk Fruit Hazelnut Black Forest 52 gram dari Rp23.300 jadi Rp15.500. Kemudian juga ada beli 2 Ultra Teh kotak 300 ml All Varian dari Rp8.400 per 2 pcs jadi Rp6.900 per 2 pcs. Kemudian juga ada untuk Good Time 72 gram All Varian dari Rp10.200 jadi Rp7.500. Kemudian ada lagi untuk Forvita Margarin Chasset 200 gram dari Rp6.800 jadi Rp5.900. Kemudian juga ada Fiesta RTG Sosis Hot Lava Cheese Lava 60 gram dari Rp9.700 jadi Rp7.500. Dan juga ada Indofood Sambal Pedas Botol 275 ml dari harga Rp13.900 jadi Rp12.700. Atau kalau Sobat Suara pengen tahu produk apa aja yang masuk di promo hub buat minggu ini, kamu bisa cek aja di Instagram @alfamidi_co. Yang pasti hemat banget dong ya, yang udah aku spill beberapa produknya untuk promo hub. Jadi langsung aja kamu datang ke Alfamidi terdekat di lokasi kamu. Tapi kalau mager, kalau males, belanjanya tenang, tinggal pakai aplikasi Midi Kring ya, tinggal klik aja pesanan kamu langsung diantar. Alfamidi, belanja puas, harga hemat.
1: Suara.

0: Isro Palembang, suara warga Indonesia. Sahabat suara masih dengerin aku, Okan Gemul, siaran di Suara Seru. Anyway, sahabat suara, ada rencana mau makan siang apa nanti ya? Yang puasa Senin Kamis bagus. Yang mau puasa menjelang Idul Adha juga bagus ya. Tapi kalau nggak puasa, mungkin lagi berpikiran, aduh ini mau makan siang apa nih ya? Nah, boleh deh sahabat suara, salah satu menu yang aku rekomendasiin buat kamu adalah mungkin bisa mencoba untuk mencoba makanan luar Palembang, iya gak sih? Pengen mencoba makanan lain gitu kan sahabat suara ya. Jadi ini aku kasih tau kamu boleh yang menjadi salah satu menu yang kamu pengen beli untuk makan siang ya sahabat suara. Coba deh menu pecel khas Jawa Timur nih sahabat suara. Wah, enak banget ya, sumpah demi apapun. Aku kalau mudik ke Jawa ya sahabat suara, itu pasti makannya pecel. Pagi-pagi sarapannya nasi pecel. Mau tahu, aku pernah sampai 3 kali nambah nasi pecelnya. Enak banget coy, udah harganya murah. Terus makannya di daun, apa sih, bukan daun jati, daun apa ya namanya. Pokoknya di daun, sambal pecelnya, sambal kacangnya enak banget. Ada peyeknya lagi, aduh. Ya Allah, jadi pengen balik ya. Nah, jadi sahabat suara, kenapa sih aku bilang pecel Jawa Timur? Ya, jadi Taste Atlas kembali memperbarui daftar peringkat salad terbaik di dunia per Rabu 15 Mei 2026. Kita tahu Taste Atlas ini ada salah satu kayak situs lah ya kita bilang ya, yang sering banget update soal makanan-makanan terenak di dunia ya. Nah, menariknya sejumlah makanan khas Indonesia ini yang lainnya juga masuk dalam jajaran top 100 salads in the world ya. Mulai dari ketoprak yang mengisi di peringkat 18, dan ada juga gado-gado yang ada di posisi ke 30 nih sahabat suara ya. Ketoprak sih enak juga ya. Aduh. Cuma ketoprak itu mau taku ya sahabat suara, enggak tahu kayak ada mah enak sih, tapi kayak enggak cocok aja di aku. Kalau gado-gado kita tahu enak juga lah gado-gado ya. Ayo, kamu kalau makan gado-gado pakai nasi atau enggak? Aku sih pakai nasi biasanya sahabat suara ya. Dan tadi pecel hal as Jawa Timur ya, ini masuk menjadi salah satu tersa terbaik di dunia kayak gitu sahabat suara ya. Jadi di sini disebutkan, aku dapetin infonya dari kompas.com, dari Taste Atlas, ada Dakos asal Yunani itu menjadi sebagai salad terbaik nomor 1 di dunia versi Taste Atlas gitu ya. Jadi di sini Dakos adalah hidangan tradisional kereta Yunani yang terdiri dari roti gendom kering lagi sebagai bahan utamanya. Kemudian ditambahkan berbagai taburan keju mizitra, potongan dadu tomat matang, zaitun utuh, caper, oregano segar, dan beberapa tetes minyak zaitun ya. Kemudian peringkat kedua salad terbaik di dunia itu adalah Ovcharska Salata, makanan khas Bulgaria. Kemudian di peringkat ketiga itu sama Sezana Salata, salah satu sayur yang berasal dari Bulgaria. Dan pecel Jawa Timur itu masuk di peringkat ketujuh sebagai salad terbaik dunia, mengalahkan Som Tam asal Thailand nih sahabat suara ya. Kayak gitu ya, aku jujur belum pernah sih makan Som Tam gitu ya. Di empat itu ada Horia Tunisia, lima salad Meucaya dari Tunisia, enam Horia Tiki Salata Yunani, tujuh pecel tadi Jawa Timur ya Indonesia, 8 Sopska Salata Bulgaria, 9 ada Pies Turki, ada juga 10 Pai Huangga dari Cina gitu sahabat suara ya. Tapi emang bener sih, ini aku sering banget statement aku berkali-kali ya sahabat suara ya. Aku gak tahu kenapa bumbu pecel khas Jawa Timur itu bener-bener lezat banget ya. Gak tahu kayak pas aja gitu loh, gurihnya pas, pedesnya pas, enak juga pas. Nah kebetulan nih sahabat suara, jadi kalau dulu kalau aku di tempat Pak Di Bude di Jawa ya, dulu waktu itu ada Bude Gendut namanya sahabat suara, dia tuh enak banget buat bumbu pecelnya. Jadi setiap kita balik nih ya, balik ke Jawa ya, pasti kita bawa bumbu pecel dibawain. Dan itu bisa tiap hari di rumah makan bumbu pecel sumpah, karena kan di rumah pada suka gitu kan ya. Nah sekarang itu udah di apa sih kayak ilmunya udah diturunkan sama anaknya sahabat suara. sama Bude juga sih aku masih manggilnya gitu kan. Gitu. Jadi apa namanya? Seenak itu sih, enggak tahu kenapa gitu Sobat Suara ya. Nah, aku jujur sebenarnya di Palembang tuh banyak ya yang udah jual kayak pecel Jawa Timur gitu ya. Cuma aku belum merasakannya gitu. Pengen sih dekat rumah aku tuh ada. Kalau enggak salah di Lumampung juga ada gitu Sobat Suara. Cuma kayak aku takut zong gitu loh. Kayak gitu ya. Sumpah, apalagi kalau makannya di daun. Wah, enak banget. Nasi anget. Beuh. Dah. Enak banget. Tapi balik lagi ke tes atas, berarti ini ya bisa dibilang Indonesia menjadi kulinernya yang banyak banget masuk ke jajaran makanan terenak di dunia. Kita udah tahu lah ya, sebelum pecel ada rendang, ada apa lagi ya, banyak sih makanan-makanan Indonesia yang udah masuk sebenarnya ya, kayak somai kita segala macem lah gitu kan, bakso lah, sate ayam lah gitu, terus banyak lah gitu Sobat Suara. Belum lagi juga kalau kamu lihat youtuber-youtuber luar negeri ya, pada nyobain makanan-makanan Indonesia tuh ya. Kalau kemarin aku nonton Zuyang ya, dia makan seblak lah, makan segala macem lah yang makan hasil Indonesia, dan itu enak banget ya. Jujur bersyukur sih kita tinggal di Indonesia Sobat Suara ya. Karena kenapa? Karena itu tadi ya, makanan-makanan Indonesia yang enak-enak coy. Kamu belum tentu bisa akan menemukan makanan-makanan seenak ini di apa namanya, di luar sana gitu loh ya. Aduh, jadi pengen nasi pecel Jawa Timur nih. Nanti deh aku mau cari-cari dulu lah. Enaknya di mana, kalau misalnya udah nemu enaknya di mana, baru aku mau beliin buat orang di rumah juga gitu ya. Atau mungkin kayaknya aku perlu mudik aja kali ya, balik ke Jawa ya enggak sih? Balik ke Jawa makan nasi pecel, bisa balik lagi ke sini. PP jauh banget.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Suara warga Indonesia.

0: masuk global. Semua orang suka.
1: Hah? Emang ada?
0: Ada dong. Geledek, gelegar hadiah kece. Program spektakuler khusus pelanggan setia Alfamidi.
1: Wah, geledek ini kesukaanku banget. Hadiahnya apa aja?
0: Ada banyak banget. Mulai ribuan voucher belanja setiap harinya dan berkesempatan raih hadiah uang tunai 1 juta rupiah, 5 juta rupiah, sampai 10 juta rupiah.
2: Ya, Alfamidi menghadirkan Geledek, gelegar hadiah kece. Caranya mudah sekali. Cukup belanja minimal 100 ribu rupiah, yang di dalamnya terdapat produk private label Alfamidi, semua produk jadi, cut fruit, fresh juice, dan produk mailer yang sedang berjalan. Kemudian, cek ekor struk belanjamu. Siapa tahu kamu yang beruntung membawa pulang hadiahnya. Geledek, belanja seru setiap hari di Alfamidi pasti happy. Program berlangsung mulai 1 April hingga 31 Mei 2026. Program promosi ini hanya berlaku di toko offline Alfamidi dengan struk fisik asli. Tidak berlaku di Midi Kering. Untuk informasi lengkapnya, tersedia di seluruh toko Alfamidi. Syarat dan ketentuan berlaku.
3: Di sini tempatnya Suara Warga Indonesia.
2: Suara.

0: Assalamualaikum suara warga Indonesia, sahabat suara, kamu yang sedang mendengarkan siaran ini dan sepertinya kamu terlihat dari jauh sambil berkendara. Di depan sana ada Alfamidi. Aku sarankan buat mampir sekalian belanja nih sahabat suara. Bebas belanjanya, mau belanja kebutuhan di kantor, di rumah atau buat sendiri, boleh juga nih sahabat suara. Kenapa kamu harus belanja di Alfamidi? Aku ajak ya ke situ. Karena di Alfamidi seperti biasa kalau udah masuk Senin selalu ada promo ya, dan promonya adalah hub hemat satu pekan. Dan promo hub buat minggu ini ada apa aja sih produk-produk yang masuk di promo hub? Aku spill beberapa nih ya. Yang pertama ada ABC kecap manis 685 gram dari Rp21.900 jadi Rp16.900. Kemudian juga ada Indomil KKM putih poch 260 gram dari Rp9.300 jadi Rp8.800. Kemudian juga ada Monty Special Tissue 1000 gram dari Rp43.500 jadi Rp33.500. Kemudian juga ada Pepsodent pasta gigi Action 123 White 190 gram dari Rp27.600 jadi Rp19.900. Dan juga ada Sunlight 600ml 660 gram all varian dari Rp12.000 jadi Rp9.900. Atau kalau kamu pengen tahu produk apa aja yang masuk di promo hub, ya bisa cek aja informasi lebih lengkapnya di Instagram @alfamidi_co. Yang pasti hemat banget dong sahabat suara, jadi kamu buruan ya langsung datang ke Alfamidi terdekat di lokasi kamu. Atau kalau mager belanjanya, tenang, bisa pakai aplikasi Midi Kring ya, tinggal klik pesanan langsung diantar. Jadi buruan belanja di Alfamidi. Alfamidi, belanja puas, harga hemat.
1: Hey suara.

0: Isora Palembang, suara warga Indonesia. Sobat suara masih dengerin aku. Oh, ini mulai siaran suara seru tapi udah selesai siaran buat hari ini ya. Terima kasih udah mendengarkan. Sorry, maaf ya sobat suara ya. Aku ya ketawa gara-gara lagi rame di TikTok, di media sosial lah ya. Lagu ini nih. Lagu apa namanya? My Little... Aduh, kok aku lupa ya. Padahal lucu banget lagunya, jadi lagi rame. Lucu banget lagu, siapa yang nyiptain lagu itu ya? Apa namanya? My Little Bolu Ketan. Astagfirullahalazim. Sumpah lucu banget ya. Ada-ada aja kelakuan-kelakuan netizen nih sobat suara ya. Oke, selamat melanjutkan aktivitas buat hari ini, lancar lucu buat semuanya ya. Dan jangan lupa untuk jaga kesehatan sobat suara di tengah cuaca Kota Palembang yang benar-benar enggak karuan. Ini aja kayaknya dibilang mendung tapi ada sinar matahari, dibilang sinar matahari tapi ada mendung gitu ya. Agak-agak gaje gitu sobat suara ya. Yaudah deh kalau gitu, jangan lupa untuk follow media sosial Iswara dan nanti jam 11 dengerin ada nongkrong bareng Iswara Jakarta, bareng Iswara lainnya juga se-Indonesia ya. Kalau gitu aku pamit, dengerin terus Iswara Palembang, suara warga Indonesia. Dadah.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia.

0: kau sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia.
1: Biarkan.

0: Indonesia.
1: Di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia. Suara warga.

0: suara.
1: Memainkan musik pilihanmu. Pilihanmu. Pilihanmu.
2: Intonation Idol. Skillmu tinggi sekali.
3: Keren banget. Pokoknya kamu harus ada di Grand Final.
4: Saatnya kamu yang akan menentukan siapakah yang akan lolos ke Grand Final Indonesian Idol Season 14. Ayo dukung dan vote idola favorit kamu sebanyak-banyaknya melalui aplikasi RCTI Plus. Grand Final, Senin 18 Mei, jam 9.30 malam. Result and Reunion, Senin 25 Mei, jam 9.30 malam. Live eksklusif di RCTI Channel 28. Dan saksikan juga secara streaming melalui aplikasi RCTI Plus dan Vision Plus. Informasi lebih lanjut, cek Instagram at Indonesian Idol ID. Indonesian Idol, home of the idols.
5: Halo, Nak.
6: Halo, Bu. Sekarang lagi di mana ya?
5: Ibu, lagi di Mekah, Nak. Doain ya. Semoga Ibu...

0: Iya, Bu.
1: Musim haji, rindu dan khawatir sering terasa bersamaan. Tapi sekarang, kamu bisa tetap terhubung dengan Romex Haji dari Telkomsel. Nikmati total kuota 32GB termasuk 1GB kuota transit dan 2GB kuota Indonesia dengan masa aktif hingga 50 hari. Plus, bonus voucher makanan Nusantara di Damba Restoran Mekah. Biar di tanah suci, tetap terasa hangatnya Indonesia. Semua ini cukup Rp880.000 dan bisa kamu kirim langsung dari Indonesia lewat My Telkomsel atau outlet terdekat. Cek info di tcel.id/haji2026 atau ketik bintang 266 pagar. Telkomsel selalu dekat di setiap langkah ibadah.
2: Di sini tempatnya suara warga Indonesia.
3: Iswara.

0: Pakai beberapa, berapa?
1: Berapa kali saling kita kan?
2: Beberapa.
1: Berapa kali beberapa. Saling berapa kali? Bodo amat. Dari kita udah nyanyi Yolanda, terus tiba-tiba dikasih pamungkas.
0: Enggak, dari kita nelpon Anda.
1: Iya.
0: Terus dikasih Yolanda, tiba-tiba pamungkas.
1: Itu makanya. Kan jadi bingung berapa kali kita saling
0: iya betul benar tadi berapa kali kita saling
1: itu.
0: Berapa kali kita akan saling bodoh amat. Oh selamat pagi, tiap hari pulang dari kantor jam 7 malam nih. Eh kita masih KKN ya, keluh kesah netizen.
1: Betul.
0: Sekali lagi jadi kita berkeluh kesah supaya apa ya, supaya kita lega aja biar lebih plong. Bukan bener. Berarti kita gak bersyukur ya. Betul. Dibuang aja dibuang supaya toksik dalam diri kita tuh hilang.
1: Biar gak jadi penyakit.
0: Betul, gitu. Jangan dipendam ya.
1: Betul.
0: Kata Uut gini, tiap hari pulang dari kantor jam 7 malam, sampai rumah lanjut ngelembur bikin laporan. Lebaran kemarin ajuin data jam lembur selama setahun, cuman direspon cius nih, gitu doang.
1: Ya Allah.
0: Sedih sekali.
1: Semangat Uut, masih bagus kan ada kerjaan ya.
0: Masih Uut. Mending masih dibales loh.
1: Iya, kalau gak dibales gimana tuh.
0: Iya, kan jadi bertepuk sebelah tangan dong. Cinta tak berbalas.
1: Aduh. Pagi Pakin, Bugin Bang Bul Mas In.
0: Pagi Wahyu.
1: Keluh kesah hari ini, katanya kenapa libur pakai selang-seling sih? Senin Selasa kerja, sabung.
0: Ayam kali sabung lah.
1: Ulang ya, Senin Selasa kerja, sambung Rabu Kamis libur, masuk kerja Jumat Sabtu lagi,
0: ketemu Minggu lagi.
1: Kenapa nggak Senin Selasa gak libur aja sih? Ditambah besok.
0: Seninnya libur.
1: Iya bener.
0: Wahyu, tanggal 1 libur kita.
1: Iya betul. Oh besok katanya anniversary 10 tahun pernikahan. Wah selamat ya Wahyu ya. Tiap gajian, tiap awal bulan, tiap ngasih apa coba.
0: Nanti kamu apa namanya jakunnya aku sumpel mau gak dulu?
1: Apa sih dia nulis apa sih?
0: Jadi ditambah besok anniversary 10 tahun pernikahan.
1: Udah bener sampai situ.
0: Tapi gajian tiap awal bulan ngasih apa coba besok buat istri? Masa cuma ngasih ucapan aja atau cuma ngasih jatah doang?
1: Wahyu,
0: jangan ngeyel. Emang dia mau ngasih lu jatah?
1: Nah,
0: belum tentu.
1: Besok hari apaan emang?
0: Besok
1: hari Selasa. Oh, belum gaji. Maksudnya belum gajian karena gajiannya awal bulan. Yeah. Ini ada gelang nih lagi diskon tadi dari tadi gue lihat.
0: Jadi promosi gelang dari online.
1: Nah, makanya enggak boleh mengeluh karena mengeluh.
0: Boleh. Apa? Boleh mengeluh.
1: Iya kan maksudnya kalau mengeluh terlalu banyak. Itu kan enggak baik ya kan? Ya kalau sekedar melepas-lepas, keluh kesah kecil-kecilan enggak masalah. Karena memang kan kalau dalam hidup seperti apa, Mas?
0: Seperti ular. Seperti ular nananya berbisa,
1: kata-kata bijak,
0: sangat berbisa.
1: Iya, nggak ada kata-kata bijaknya. Tahu nggak acara Hitam Putih?
0: Tahu.
1: Zaman dulu tuh yang Mas Deddy Corbuzier.
0: Iya.
1: Kan di setiap akhirnya itu dia selalu kasih quotes.
0: Oh iya, tahu.
1: Nah coba apaan ini untuk keluh kesah warga-warga ini nih? Kita harus kasih apa?
0: Iya itu, kalau keluh kesah itu bukan berarti kita nggak bersyukur ya.
1: Iya.
0: Boleh berkeluh kesah.
1: Iya.
0: Itu di dalam hati aja atau sedaya sama Tuhan kamu supaya menandakan bahwa kita tuh apapun yang kita hadapi ya berserah diri aja, cuman kepadanya lah kita meminta bantuan juga pertolongan. Ngerti gak?
3: Enggak, nih putus nih kayak saraf otaknya putus.
0: Tapi lu ngerti kan?
3: Ngerti.
0: Kan ada yang bilang ngeluh tuh gak boleh, tapi menurut gue boleh. Apalagi sama yang di atas gitu. Itu menandakan bahwa kita tuh emang lemah di hadapannya gitu.
3: Masya Allah.
0: Lemah aja. Cuman kepadanya lah kita meminta bantuan pertolongan.
1: Bukan.
0: Gitu.
3: Lemah siapa?
2: Sahwat
3: sih mama.
0: Ini lagi bawa Tuhan loh.
1: Astagfirullahaladzim.
0: Ngomongin lemah sahwat. Gua beri lu. Lu

0: udah jam 10 nih.
1: Kurang 5 menit sih, tapi tetap harus closing.
2: Iya, udah abis nih waktunya ya.
0: Nggak usah khawatir.
2: Kita main tebak-tebakan deh.
0: Ya, aduh.
2: Oh bisa main tebak-tebakan.
3: Coba, kasih dungun.
2: Tadi udah sih, kalau warga-warga TikTok udah tahu. Kalau yang di on air belum tahu, nggak apa-apa keluar lagi kali ya?
0: Boleh.
2: Nggak boleh.
0: Nggak apa-apa, nggak apa-apa, nggak apa-apa.
2: Nggak apa-apa.
0: Nggak apa-apa.
2: Boleh.
0: Iya, boleh.
3: Itu kata Rina tuh, hewan yang punya dua nama.
2: Hewan yang punya dua nama apa, yo?
4: Huruf.
3: Wah.
2: Yang mana, yo? Ayo. Ayo.
0: Udan, G.
2: Udang. Iya, ya. Bener bisa. Aku suka tadi aku tebak-tebakan itu aku bikin sendiri loh.
0: Yang mana?
2: Sampo, sampo apa yang oleng?
3: Aduh, apa bun?
2: Ih, ya? Pinter banget loh itu Gina. Gak tahu ada apa enggak, tapi itu dari hasil pemikiran aku sendiri loh.
1: Apa tuh?
2: Sampo, sampo apa yang oleng? Sampo yongan.
4: Sampo, sampo apa yang dipakai sama acara zaman dulu?
2: Sampo ini pakai sama acara zaman dulu. Apaan ya?
4: Sapontan.
3: Ibu-ibu bahasa Inggrisnya masuk apa sih, Bu? Oke, bahasa Inggrisnya gaji.
2: Salary.
3: Oke, bahasa Inggrisnya gajinya cuma bisa masuk ke warkop apa sih, Bun?
2: Salary in warkop, salary in store, salary apaan ya?
4: Salary.
2: Salary.
3: Nyerah, Bun.
2: Nyerah deh.
3: Indomie salariku.
2: Indomie seleraku. Semua sebel banget ya, Bun. Aduh.
3: Aduh lagi nih, Bun.
2: Apa tuh?
3: Bahasa Inggrisnya kunci apa sih, Bun?
2: Kunci.
3: Key. Oke, bahasa Inggrisnya pamer apa sih, Bun?
0: Show.
2: Show.
3: Kalau bahasa Inggrisnya kunci, kuncinya pamer burung biar gacor tuh gimana?
2: Kunci.
3: Kunciannya gimana sih biar burung tuh bisa gacor?
0: Kicau mania. Bodoh amat.
2: Bodoh amat. Belum ketemu lagi Rizky ada nggak nih?
1: Gue udah ngasih tuh belum yang kota-kota apa yang saling mengena?
3: Aduh,
2: kota yang saling mengena. Aduh, kota
1: udah,
2: yang
1: udah
2: saling
1: belum mengena. Ya?
3: Belum.
1: Kota yang saling mengena satu sama lain.
2: Apa tuh? Ya?
1: Nias.
2: Kok bisa?
1: Nias to meet you.
2: Lagi.
3: Ibun, boleh tahu nggak sih, Bun, hewan apa yang nggak bisa ngomong?
2: Hewan yang nggak bisa ngomong, ikan.
3: Bukan.
2: Apa ya? Hewan yang nggak bisa ngomong.
0: Banyak deh.
3: Banyak sih.
0: Bisa.
3: Tapi ada satu nggak bisa ngomong.
2: Apa nih?
3: Semut.
2: Semut. Aduh.
0: Buah-buah apa yang manis?
3: Aduh. Apa tuh,
2: aku
3: Pak?
2: Tahu lagi.
0: Aku tahu lagi.
2: Aku sebutkan.
0: Buah.
3: Aduh. Gak bisa. Masih lagi
2: boleh,
3: nonton.
2: Boleh nyanyi gak sih kalau udah gitu?
3: Aduh.
2: MBG. Udah.
0: Kita mau aja ketemu lagi besok. Terima kasih semuanya. Terima kasih sahabat suara. See you tomorrow. Mwah.

0: Aduh, gue penasaran deh.
1: Penasaran apa sih?
0: Iya, gue penasaran.
2: Sekolah rakyat tuh apa sih? Terus bedanya apa sama sekolah biasa?
3: Ya beda dong, sekolah rakyat adalah program pendidikan berasrama atau boarding school gratis yang disiapkan oleh pemerintah untuk anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrim. Maksudnya gimana tuh? Nah, sekolah rakyat ini berada di bawah naungan Kementerian Sosial, lengkap dengan program yang dimulai dari jenjang SD, SMP, hingga SMA, dan menanggung seluruh kebutuhan siswa, termasuk tempat tinggal, makan, kesehatan, dan perlengkapan belajar. Nah, intinya, ijazah yang didapatkan di sini akan diakui secara nasional karena formatnya setara dengan sekolah formal biasa. Dan pemerintah juga terus melakukan standarisasi agar seluruh titik sekolah rakyat mendapatkan akreditasi resmi. Nah, tujuan program ini adalah selain mendapatkan pendidikan akademis gratis, siswa juga dibekali keterampilan hidup dan pembinaan karakter agar mampu hidup mandiri dan memutus rantai kemiskinan keluarga. Keren ya?
0: Oh, jadi gitu.

dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar.

0: Bener serius masih ngebahas si Firman. Kasian loh Firmannya loh.
1: Kasian loh. Ini ada yang komen di TikTok.
0: Tapi emang di TikTok masih pada nanggepin tentang Firman lagi.
1: Iya kan. Nih Firman nih, kalau di WhatsApp dari Banjarmasin, kalau di rumah jabatannya Panglima Logistik Operasional dan Sarana. Kenapa? Karena kalau udah di rumah udah pasti, Fir, beras habis, keluar dong beli beras. Ntar lagi nih, Fir, gas habis, keluar dong beli. Fir, nanti jemput adek sekolah ya. Fir, bantuin angkat jemuran dong.
0: Fir, bantuin benerin genteng dong. Tapi anehnya ya, dia namanya Firman, dipanggilnya Fir. Kalau Fir, itu cocoknya tuh namanya.
1: Tapi dia cocok karena dia kan laki-laki. Namanya Firman. Kalau perempuan namanya Fir Woman.
0: Tapi kalau dia banyak diandelin itu, berarti kan dia dianggap orang dekat. Kalau orang-orang jauh, namanya dipanggilnya bukan Fir.
1: Apa?
0: Far.
2: Jauh.
0: Oh, ada lagi.
1: Apa itu?
0: Berarti si Firman ini orangnya itu to the point aja.
1: Kenapa?
0: Kurang adil. Karena kalau di Firman ini adil, namanya Fair.
2: Fair.
3: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru setiap Senin sampai Jumat, cuma di Iswara.

101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan,

0: di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan.

0: Nandang, Bianca Dimas, dan Reza Bima akan nemenin sampai jam 2 di Nongkrong Bareng.
1: 10 lagu keren musik Indonesia.

Kalau misalnya bertanya-tanya, kok Reza yang siaran? Iya, jadi tukeran sama Dodo. Dodo akan siaran sore hari ini. Reza akan nemenin sampai jam 2 siang nanti. Dan tadi sih aku sempat nanya sahabat suara ya, kira-kira hari Seninnya itu

macet pada saat mau pulang. Mau pulang ke rumah setelah nganterin anak gitu ya. Akhirnya gak sempet pulang ke rumah, langsung ke kantor karena harus siaran jam 11. Jadi akhirnya gak sempet pulang ke rumah, langsung ke kantor karena harus

orang. Tapi buat sebagian orang juga tanggal yang dewasa alias tua. Selamat siang untuk Dewa. Dia bilang lagi ekstra sabar dari Sawangan ke Citos. Itu 2 jam. Request lagunya mau Reza yang pertama. Nanti aku kasih ya. Kita lanjutin dulu 10 lagu kerennya.

nanti 10 lagu keren sahabat suara. Gimana Seninnya? Ini kalau di TikTok sih banyak yang respon ya, cukup banyak yang respon. Ada siapa nih? Ipat, Liawati, Isusanti. Dia bilang sih, tadi kan aku sempat nanya ya, kalau tanggal sekarang nih 25, apakah udah tanggal muda? Apalagi dewasa-dewasanya nih tanggal. Ya apapun itu semoga kita dalam keadaan yang sehat, kerjaannya juga lancar gitu ya. Soalnya kalau misalnya kita menjalani hari dengan mengeluh, kayaknya sih harinya jadi gak enak gitu ya. Reza Bima akan menemani sampai jam 2 siang nanti. Kalau misalnya pengen request lagu, pengen kirim salam, boleh langsung ke 0816-1141014. Kalau misalnya mau sharing juga boleh, kira-kira sedar-derdor apa Senin lo, sahabat suara? Boleh ya. Aku akan nemenin sampai jam 2 siang nanti, Reza Bima di Nongkrong Bareng.

0: Suara Warga Indonesia.
1: Dunia terlalu bising dengan informasi yang beragam dan masih asing. Tempo hadir sebagai solusinya. Lagi rame dibahas, Tempo kupas. Mikirin masa depan dan investasi, Tempo jelasin. Berita penting dikemas dengan ringan. Info serius dibawa relevan. Dari berita politik, ekonomi, sampai pop culture, semua dijelasin dengan tajam. Ada juga cerita yang dekat sama hidup kamu, plus podcast yang bikin melek. Pokoknya, apapun yang lagi rame dibahas, bakal Tempo kupas. Ada kabar baik juga dari Tempo. Khususnya pendengar radio, Tempo bakal ngasih kamu diskon 50% untuk langganan Tempo Media. Caranya gampang. Kamu tinggal buka subscribe.tempo.co dan masukin kode voucher Dengar Tempo. Sekali lagi ya, Dengar Tempo. Dan kamu bakal dapetin akses penuh semua konten premium Tempo dari tahun 1971. Satu platform, satu standar, terpercaya. Jangan cuma ikut rame, jadi juga yang paling paham. Tempo Media, enak didengar dan perlu.
2: Panggilan kepada siapapun yang memiliki jiwa kreatif dan mau mendapatkan hadiah ratusan juta rupiah.
3: JNE mempersembahkan JNE Content Competition 2026. Di sini saatnya kamu menunjukkan kreativitas terbaik kamu dan raih kesempatan menangkan total hadiah ratusan juta rupiah. Dan juga

0: video, writing, atau desain. Setiap karya teman JNE akan dinilai langsung oleh dewan juri profesional di bidangnya. Seperti Vivit Fitri Anggra ini di bidang media dan communication expert, Muklai visual artist, Yuda Teriskian konten kreator videografi, dan Agung Pambudi di bidang juri foto regional Jakarta dan Banten. Jadi catat tanggalnya. Acara ini berlangsung dari 26 Februari sampai 15 Juni 2026. Buruan daftar sekarang. Cek syarat dan ketentuan di jnewsonline.com/jnekom26. Siapkan diri kamu untuk bergerak bersama beragam cerita. Info lebih lanjut bisa cek di Instagram jne_id.
1: Di sini tempatnya suara warga Indonesia.
2: Iswara.
1: Kau sebut namanya. Iswara, suara warga Indonesia.
2: Memutarkan

Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96

Suara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya, suara warga Indonesia. Nongkrong bareng Reza Bima sampai jam 2 siang nanti. Bagaimana Seninnya di tanggal 25 ini, sahabat suara? Biasa sih kalau tanggal 25 harusnya udah tanggal muda ya. Tapi buat beberapa orang sih mungkin ini lagi tua-tuanya karena gajiannya tanggal 28, ada tanggal 1 gitu ya. Aku juga lagi live di TikTok iswara.network. Dan tadi aku sempat nanya sih sama sahabat suara, kira-kira hari Seninnya ini sedar-derdor apa? Kalau aku sih tadi dar-derdor banget. Saking dar-derdornya, gak

0: TikTok, dia bilang Senin selalu meeting, pastinya jadi darderdor. Kalau misalnya sahabat suara punya keseruan hari ini alias darderdornya apa di hari ini gitu ya, boleh di 0816 114 1014.
1: Iswara, suara warga Indonesia. Your ultimate music weekend is calling. My BCA International Java Jazz Festival 2026 kembali hadir dengan vibe baru yang lebih seru dan lebih pecah lagi. Cara tanggalnya 29 sampai 31 Mei 2026 di Nice Beat. Nikmati line up keren mulai dari The Sacred Souls, Genevieve, Billy Roy, Ran, Bilal Indrajaya, Malik and Essentials, Yunadi, dan masih banyak lagi. Kamu juga bisa menikmati special show yang akan diramaikan oleh John Batiste, LMI, Wave to Earth, sampai Daniel Cesar. Acara ini disponsori oleh My BCA, Teh Botol Sosro, Telkomsel Halo, Enjoy Jakarta, dan Wonderful Indonesia. 3 hari penuh musik non-stop, good vibes, dan momen yang gak mau kamu lewatkan.
2: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

0: Suraraya. Suara. Suara warga Indonesia.
1: Sedia aku sebelum hujan.
2: Mau nyari yang seru kayak gini.
3: Pada suatu hari, adalah seorang yang bernama Z ini datang ke kota lain, di mana dia merantau dan ingin bekerja di sana. Sampai akhirnya dia berkenalan di satu tempat di mana ada sosok wanita yang melanjutkan perjalanan tersebut dan ngobrol dengan wanita tersebut, dan dia berkata,
4: "Leh uga nih."
5: Wah, main leh uga aja.
4: Leh uga nih.
3: Enggak, gue pikir bakal kiu kiu.
4: Gitu leh uga nih. Wah, boleh, cakep lagi nih.
6: Aduh, tapi aku udah punya istri nih. Tapi aduh, penggoda banget lagi. Dia bagaikan sekuntum bunga di tepi jalan yang minta aku untuk petik. Asik deh. Aku mencobalah. Ya, namanya juga usaha. Maaf kak, punya dongkrak gak? Oh, gak punya ya? Tapi kalau nomor telepon punya kan?
5: Aduh.
4: Baru tuh.
3: Tenang ibu, jangan emosi.
5: Ternyata
3: ibu.
5: Dia yang.
6: Kenalin, aku Z, aku asli Kalimantan. Biasanya aku dipanggil nama lengkapnya Rizky.
4: Oh, jauh banget.
5: Gimana?
4: Inisial Z jadi Rizky.
5: Kan ada Z di tengah.
4: Oh, iya.
5: Oh, emang ambil inisial tengah.
6: Nama aku Z, nama kamu siapa?
4: Siapa? Oh, nama kamu?
5: Susi.
6: Lain lagi.
4: Susi. Oh, ini yang baru nih.
6: Susi.
4: Baru.
5: Abang, manis abang ya. Abang, abang bisa colok. Bukan maksud.
4: Oh, bisa dong.
5: Bukan maksudnya. Bisa tolong colokin enggak ini listriknya? Soalnya aku mau ngecas.
6: Oh, mau ngecas. Aku colokin ya.
5: Oh, jadi komunikasi ya sama abang Z ya. Iya, aku kan soalnya handphone aku lagi lobet. Aduh, aku bingung, ada dingin lagi di sini. Kalau dingin-dingin kayak gini, aku tuh biasanya pengen
7: makan kerupuk seblak pakai Indomie.
4: Asik. Mantap banget
5: bisa
4: itu.
5: Bisa itu masuk.
6: Belinya di Depok lu?
5: Iya.
7: Habis itu di sini lagi hujan, ditambah lagi sama makan kerupuk udang. Tapi udangnya dibalik batu.
5: Aduh.
7: Nah, karena udangnya dibalik batu, jadi batunya pengen aku.
4: Pengen aku juggling. Batunya kan aku jangling sirkus Neymar. Sirkus sedikit. Namanya nama lengkapnya Suzy by Neymar.
6: Bukan dong.
4: Wah. Sambil aku juggling batu ini, aku pengen tahu deh keahlian cowok ini. Kira-kira cowok ini tuh punya keahlian apa ya? Kamu tuh punya keahlian apa sih?
5: Silent.
6: Ngomong sambil ada air di mulut.
4: Oh gitu. Oh, susah tuh.
6: Gak ada yang bisa.
4: Susah itu.
6: Gak ada yang bisa. Cuman aku yang bisa loh. Itu adalah hal yang paling aku banggakan. Itu adalah hal yang membuat aku

0: aku, kamu itu adalah wanita yang punya bentuk tubuh
1: jajaran genjang.
2: Wow, panjang kayak lebar kayak tinggi gak nih?
1: Aku memang kelihatan agak sedikit miring-miring gitu sih. Tapi ya gak masalah, orang-orang sih muji aku sih. Aku manis dengan posisi dan postur jajaran genjang ini.
3: Rata,
0: termasuk bangunan ya.
1: Dan aku juga punya tipikal kulit yang
4: agak kerut dan berurat.
2: Wow, kerut dan berurat.
1: Apa tuh maksudnya?
2: Bagian mana tuh kulitnya, mana tuh? Kerut dan berurat bagian mana, Ulfa?
1: Iya kan?
2: Bagian mana, Ulfa? Kerut dan berurat.
4: Ya, kalau kulitnya sudah berkerut dan berurat, artinya baksonya sudah matang.
1: Oh. Oh, baksonya udah matang.
4: Kebetulan baksonya direbus cuma dua.
1: Oh, baksonya dua.
2: Berurat lagi.
1: Berurat.
4: Tambahan topping makan mie yang tadi.
2: Gitu.
4: Iya. Abis itu aku pengen tambahin yang panjang. Nah, tapi apa ya?
1: Ah, si Ulfa
2: yang panjang itu adalah sosis daging.
5: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru setiap Senin sampai Jumat, cuma di Iswara.

0: suara di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya.
2: Suara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya. Suara warga Indonesia, nongkrong bareng Reza Bima. Mari kita lanjutkan 10 lagu keren.

Untuk kamu sahabat suara yang lagi buka DM sosial media, tiba-tiba ada yang DM gitu ya, teman lama tapi udah lama gak kontakan. Pas dibuka DM-nya, taunya ini

0: mau minjem duit lah. Kalau misalnya kamu lagi ada di posisi itu, kira-kira baiknya dikasih atau enggak? Dan kalau enggak dikasih, kira-kira apa alasan yang tepat?
1: Oh, mengapa bunga di taman hatiku hanya satu?
0: Kita tanya jawab sedikit lah ya. Sekalian 10 lagu kerennya aku akan lanjutkan. Ada Lihat Kebunku,

Sekali lagi aku ingin tanya ke kamu ya sahabat suara, kira-kira kalau ada teman udah lama gak kontekan, tiba-tiba kontek minjem duit, kira-kira dikasih atau enggak? Ataupun kalau misalnya enggak dikasih, kira-kira apa alasan yang tepat? Sebelum lagu keren akan dilanjutkan, Reza Bima sampai jam 2 siang nanti.

0: Dimana tadi aku tanya ya sahabat suara, kira-kira kalau misalnya tiba-tiba kamu di DM sama teman kamu, udah lama banget gak kontakan, tiba-tiba dia minjem duit, kira-kira dikasih atau enggak? Kalaupun gak dikasih, kira-kira bilangnya apa? Gitu ya. Nah kalau misalnya ada Jack Sparrow nih, dia bilang tetap harus dikasih bang. Dia bilang gitu kan, wah gue bilang keren nih Jack Sparrow nih. Terus dia Jack Sparrow bilang ternyata maksudnya kasih paham kalau kita juga butuh uang. Jadi intinya gak dikasih ya. Kalau Isu Susanti dia bilang dikasih tapi angkanya sesuai keikhlasan. Karena kemungkinan besar gak balik tuh uang. Nah ini gue setuju nih, daripada kita gak bantu gitu ya, mendingan kita bantu tapi kita bantu dengan uang yang pastinya kita ikhlas kalau gak dibalikin gitu ya. Terus Uci bilang benar, teman pernah minjam 1 juta terus gue kasihnya 300 ribu, terus gue bilang udah gak usah diganti gak apa-apa gitu ya. Terus karena dia bilang kadang yang punya utang tuh lebih galak gitu daripada yang minjemin. Terus udah gitu ada Yanda, dia persis banget nih adik ipar gue, bini gue juga bikin gandu. Waduh ini jadi ngomongin ini ya, ngomongin masalah keluarga ya. Nah ini akan dilanjutkan 10 lagu kerennya sama lagunya NPD, Sempurnanya Aku.
1: Sumpah kita gendut banget gak sih? Pakai ditanya.

0: kau harus.
1: Suara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya, suara warga Indonesia. Nongkrong bareng Reza Bima sampai jam 2 siang nanti. Enak lagu ini ya. Debat layar stop kontak di 10 lagu keren. Tadi aku juga lagi nanya sama sahabat suara, kira-kira kalau tiba-tiba dikontak teman yang udah lama banget gak kontakan gitu ya. Pas kontak taunya minjem duit. Kira-kira dikasih atau enggak? Kalaupun enggak, kira-kira apa alasan yang paling tepat? Di TikTok sih beragam ya. Ada yang kasih aja tapi dengan nominal yang kita bisa ikhlaskan. Ada juga, janganlah itu ntar tuman. Kalau misalnya Rizky nih di Bekasi nih masuk lewat Wawa, dia bilang kasih aja atau kasih poster lowongan kerja di grup WhatsApp biar dia tahu kalau cari uang itu lewat kerja, bukan lewat silaturahmi yang dipaksakan. Jadi gak dikasih dong ya.
2: Iswara, suara warga Indonesia.
1: Sahabat suara, pernah gak sih kamu dengar satu lagu terus langsung kebawa ke masa lalu, tiba-tiba keinget masa sekolah, zaman kuliah, nongkrong sama geng kamu gitu ya, atau malah keinget gebetan sama mantan yang dulu. Nah, di perjalanan nostalgia bersama Aktifet, kita mau ngajak kamu semua untuk balik ke momen-momen itu lewat lagu. Kamu bisa request lagu yang punya cerita spesial di hidup kamu, lagunya harus berhubungan sama kisah kamu ya. Mau lagu pertama kali jatuh cinta, lagu yang nemenin kamu skripsian, atau lagu yang kamu putar terus pas lagi galau-galau gara-gara mantan. Langsung aja WhatsApp ke 0816-114-1014 ke nomor Iswara ya. Lagu yang pengen kamu request, ceritain juga kenapa kamu milih lagu itu. Nantinya kamu akan ditelepon on air sama Jill dan Reza untuk kamu ceritain kenangan di balik lagu itu, biar diputerin terus kita bernostalgia bareng ya. Dengerin terus perjalanan nostalgia setiap Senin sampai Jumat jam 6 sore bareng Jill dan Reza, cuman di Suara Santai bersama Aktifet. Baru Aktifet kemasan 25 ml harga lebih terjangkau, cepat redakan batuk membandel dan gejala pilek dengan Aktifet. Karena di setiap lagu selalu punya cerita.
3: Kan katanya umur cuma angka dan semangat hidup gak kenal usia. Karena itu, Senior Happy Run 5K, Run for Health and Happiness, hadir untuk ngajak kamu sehat dan bersenang-senang tanpa mengenal usia. Event spesial untuk usia 50 tahun ke atas yang ingin tetap aktif, sehat, dan bahagia bersama. Akan berlangsung pada 12 Juli 2026 dengan suasana penuh semangat, kebersamaan, dan energi positif. Titik lokasi start dan finish berada di Kementerian Pariwisata Jakarta. Nantinya, kamu bisa mendapatkan medali, bib chip, jersey, tas race pack, dan door prize. Buat kamu yang udah 50 tahun ke atas, atau yang pengen kasih hadiah sehat untuk orang tua tercinta, buruan daftar sekarang juga. Karena pendaftarannya cuma sampai 6 Juni 2026 di seniorhappyrun.com. Karena sehat itu bukan soal usia, tapi soal terus bergerak dan menikmati hidup. Senior Happy Run 5K, Run for Health and Happiness.
2: Iswara, memutarkan musik yang kamu butuh, kapan?

101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan,

0: Suara Surabaya.
1: Iswara.
0: Suara warga Indonesia.
1: Dapatkan berita terbaru
2: dan tren terkini
1: dengan follow Instagram
2: Iswara.

0: Keluarga Indonesia. Your ultimate music weekend is calling. My BCA International Java Jazz Festival 2026 kembali hadir dengan vibe baru yang lebih seru dan lebih pecah lagi. Cara tanggalnya 29 sampai 31 Mei 2026 di Nice Beat. Nikmati line up keren mulai dari The Sacred Souls, Genevieve, Billy Roy, Ran, Bilal Indrajaya, Malik and Essentials, Yunadi, dan masih banyak lagi. Kamu juga bisa menikmati special show yang akan diramaikan oleh John Batiste, LMI, Wave to Earth, sampai Daniel Cesar. Acara ini disponsori oleh My BCA, Teh Botol Sosro, Telkomsel Halo, Enjoy Jakarta, dan Wonderful Indonesia. 3 hari penuh musik non-stop, good vibes, dan momen yang gak mau kamu lewatkan.
1: Mau nyari yang seru kayak gini?
2: Itu si rudalnya sekarang udah nonaktif.
3: Udah lututin sampai sekarang udah nonaktif.
2: Emang bener ya, di luar sana tuh banyak tindakan-tindakan bentuk-bentuk pelecehan ya. Berbagai macam bentuknya pelecehan yang kadang-kadang mungkin buat orang itu bukan pelecehan, atau mungkin sebenarnya kita enggak sadar bahwa itu adalah bentuk itu pelecehan.
4: Gue pernah, Bun, jangan sebut nama ya, Bun. Gue pernah dipeluk paksa dan dipojokin ke tembok, mau dipeluk dicium paksa sama adiknya papa. Wah. Ada kesempatan gue lututin rudalnya.
2: Anjay, keren.
4: Gak pernah bilang keluarga, tapi sampai sekarang gak berani macem-macem. Dan agak malu sih ketemu gue sekarang si tua bangke. Bukan si tua bangka loh, si tua bangke.
2: Si tua bangke itu. Dan konon katanya, itu si rudalnya sekarang udah nonaktif.
3: Udah dilututin sampai sekarang udah nonaktif, udah nggak berfungsi. Katanya udah nggak tinggal di Bangka.
5: Radal. Terus gue jenggot nih dari belakang nih.
4: Aduh.
2: Itu si rudalnya itu ya, habis dilututin ya. Itu nggak bisa tembakin ke atas.
3: Kenapa, Pak?
2: Dia ke bawah terus.
3: Dia
2: tuh arahnya ke tanah, ngeplek terus dia.
4: Itu berarti dia menganut prinsip padi kan, selalu
3: menunduk. Iya. Semakin tinggi menunduk.
5: Jatuhnya rudalnya loyo nih.
2: Lembek, jadi lembek tuh si rudalnya, lembek. Rudal lembek.
3: Karena nonaktif tadi.
2: Kan harusnya kan nonaktif. Kan rudal itu kan harusnya keras kan?
3: Iya.
2: Keras. Dan kan iya, karena udah dilututin, dia lembek tuh.
4: Fluffy.
3: Seneng banget lagi dia ngomongnya.
4: Fluffy.
2: Ada prosesnya dulu sebelum jadi abis dari Fluffy, dia berubah lagi.
4: Apa?
2: Chewy.
3: Emang kalau dilus-lus gak bisa ini lagi, Pak? Gak bisa aktif lagi tuh rudal?
2: Oh, udah gak bisa. Kalau udah dilut itu udah nonaktif, gak bisa. Udah ngeplek, Pak.
3: Oh, parah ngeplek juga ya.
5: Tapi masih bisa dipakai gak?
2: Harusnya ada urat-uratnya gitu loh harusnya.
3: Loh?
4: Kok rudal berurat?
3: Kok urat sih?
2: Kan ada gambar-gambar itu.
3: Tato
2: gitu.
3: Kok ditato?
4: Iya,
3: kan dicap. Made in Indonesia. Made in India. Kinos was here. Ada kan tanda tangan segala macam. Siapa tahu itu rudal ketemu artis. Mas Kinos, Mbak Gina minta tanda tangannya. Ya kan ditanda tangan tuh.
4: Allah
3: Akbar, capek banget deh gua. Allah.
0: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru. Setiap Senin sampai Jumat, cuma di Iswara. Iswara.
6: Iswara, suara warga Indonesia. Memutar

Indonesia. Suara warga Indonesia.

0: Indonesia nongkrong bareng cast dari Nobody Loves K.
1: Semuanya, let's go.
0: Tadi udah diceritain ya bahwa film ini kan gak hanya tentang e-sports, ya, tapi juga tentang mimpi, persahabatan, keluarga, dan perjuangan mengejar sesuatu yang dianggap mustahil gitu ya. Dan film ini juga diinspirasi ya dari kisah nyata seorang Oni Kairi, di mana dia atlet Mobile Legend, ya kan, atlet e-sport yang sangat terkenal. Dia basisnya di mana tadi? Gue lupa.
2: Filipin.
0: Tapi kayaknya kalau gue liat Instagramnya dia udah fase banget bahasa Indonesia.
2: Udah Indo banget, jaksel banget ya.
0: Jaksel banget ya.
2: Jaksel banget ya.
0: Kita langsung ke Aurora.
3: Hai.
0: Ini Amanda nih, kayak gimana sih karakternya? Gimana sih karakternya si Amanda nih?
3: Karakter Amanda ini dia itu adalah dia tuh sangat giat di sekolah. Dia
0: sangat
3: tuh academically dia pengen paling atas lah gitu.
0: Oke, pinter lah ya.
3: Pinter banget dan dia emang passionnya emang belajar kayaknya.
0: Oke.
3: Dan mungkin dia tuh tipe orang yang kayak emang dari dia kecil ya play by the rules banget. Makanya waktu ketemu Kai, dia tuh kayak, wah, mungkin lumayan terinspirasi kayak, oh gitu ya, you can go out of your comfort zone. Terus ternyata dan going out of your comfort zone, ngeliat Kai mungkin gak punya support system yang nge-support dia, itu tuh kayak perlu

0: keberanian yang sangat banyak kan gitu. Jadi pasti karakter kayak ini sangat menginspirasi dia.
1: Oh gitu. Terus jadi suka ya kayaknya. Eh tapi nggak tahu deh, suka apa enggak, kan harus nonton 4 Juni ya. Iya iya. Kalau Josia gimana?
2: Karakter Aurel. Sebenarnya karakter Aurel tuh menjadi jembatan buat antara Kai dan Ido. Sebenarnya dia. Jadi Aurelio harus tahu bagaimana cara dia memosisikan diri di antara gempuran dua sahabat yang punya ego yang sangat besar. Ya sosok Aurelio nih menjadi penyangga buat mereka gitu. Sosok reality checknya mereka sebenarnya. Bahwasanya apakah Aurelio bisa bermimpi seleluasa Kai dan Ido?
1: Ya.
2: We never know. Nonton Nobody Loves Kai 4.
1: Oh iya,
2: 2026.
1: Asik. Itu memang wajib ya. Itu memang wajib. Ini di TikTok ada yang bertanya.
2: Selling point gue. Selling point gue.
1: Dia bilang apa nih? Oh nih banyak yang lihat. Oh, production house-nya siapa kalau kata Saiba? Oh, sutradara siapa?
3: Sutradara Mas Bernardo Seraka. Production house-nya ada Migunani, ada
2: Quiet Undernan.
3: Ada Visinema.
2: Yes. Ada Vol Lagu.
3: Ada Vol Lagu juga.
1: Terus pertanyaan berikutnya, ada tiket gratis gak?
2: Ada. Tiket gratis.
3: Ada.
1: Kacau tiket nih. Gratis. Sayang banget, kacau nih. 4 Juni udah langsung aja.
2: Bu, kalau tiket gratis boleh minta DM aja deh. Coba kalau siapa tahu bisa dapat. Guys.
1: Ini kan filmnya tentang persahabatan juga ya. Kalau misalnya kalian bisa refleksi gitu dari acting di film ini ke kehidupan sosial kalian gitu. Ada kemiripan kah atau berbeda banget kah, atau ini tuh sebenarnya Jakarta banget nih?
2: Dari karakter?
1: Iya, dari karakter ke kehidupan asli kalian. Ini berteman kalian di film sama di dunia nyata sama gak nih?
3: Ya kita bertemannya sama-sama bersahabat gitu. Gua sama Aurora, sama Josia, sama Ray, gua berteman sahabat gitu. Cuman pasti ketika di filmnya pasti akan berbeda flow-nya ya, dinamikanya akan berbeda. Cuman kalau Ezen kayak kita berteman sekali gitu.
2: Saatnya pun berbeda.
3: Iya, saatnya pun berbeda gitu. Kondisi juga berbeda. Saat
2: kehidupan asli dengan
1: kehidupan asli kalian sering jalan bareng gitu.
3: Banget.
1: Oh, oke. Okay. Terus pas kalian ada di project ini, kalian kayak, "Wih, gila, ada lu juga ya?" Atau memang enggak, udah tahu sebelumnya? Gimana sih prosesnya?
3: Karena film ini justru kita jadi bonding gitu. Sebelumnya gue pernah se-project sama Ray, pernah se-project sama Josia juga. Cuma mereka berdua belum pernah ketemu. Terus habis dari film ini kita jadi deket banget.
2: Sampai nginep, sampai jalan-jalan kemanapun yang itu. Lalu selebayu, belahai.
3: Santang lato, tai.
2: Iya, kelibet kan yang mulai.
1: Nah, jadi salah satu tema besar di film ini kan tentang mimpi yang kadang dianggap mustahil gitu ya. Tapi menurut kalian seberapa penting kita memperjuangkan mimpi kita, biarpun kadang-kadang environment atau keadaan kita tuh ya nggak mungkin gitu.
2: Sebenarnya harus mempertanyakan kepada mereka-mereka dulu sih sebenarnya. Kenapa aku dipertimbangkan sebenarnya?
1: I see.
2: Karena ketika lu nggak punya materi untuk mengejar mimpi, ya percuma. Akan terjadi ya udah aja. Tapi ketika lu emang punya bawa materi ke dalam mimpi lu, itu juga akan jadi suatu hal yang besar.
1: Bisa dielaborasi nggak materinya apa?
2: Materi gampang, kayak misalnya kita punya skill di bidang tertentu, kayak Kai punya skill di Mobile Legend, atau kita punya skill di penyiar atau aktor dan lain-lain. Menurut gue tuh film ini tuh sangat menyenggol ke situ.
0: Dan jangan setengah-setengah gitu ya, langsung full on.
2: Langsung full aja.
1: Kenapa emang kalau setengah-setengah?
2: Karena mungkin takut kali ya, takut membuat masuk ke dunia e-sport sebenarnya. Kalau di film ini gitu, bidang baru, nggak tahu apa yang ada di dalam itu, ya takut mungkin coba Bima.
3: Tapi di setiap generasi pasti ada kayak gitunya juga kan. Maksudnya dulu zaman nyokap bokap gue, itu juga mereka cerita kalau mau jadi musisi, mau jadi aktor tuh something yang nggak dipercaya.
1: Bener.
3: Jadi kayak di setiap generasi tuh pasti ada something yang nge-breakthrough itu, dan memang kayak kalau emang lu yakin bakat lu di situ, ya lu harus berani terus kejar mimpi lu sampai lu tuntas gitu.
1: Kalau dari kalian bertiga sendiri ada sanggahan nggak ketika kalian, "Oh, gue kayaknya pengen acting deh nih." Kalian mulus-mulus aja kah waktu kalian? Boleh nggak ceritain sama sahabat suara? Siapa tahu sahabat suara juga lagi punya mimpi tapi kok kayaknya gue nggak kedukung nih gitu.
0: Pastinya kita, aku juga banyak lah pasti casting-casting yang mungkin emang nggak cocok dan nggak jodoh sama karakternya, yang bikin jadi sakit hati, tapi terus kayak ayo deh coba lagi ke depannya.
1: Enggak. Lo mau pelukan dulu gak berarti?
0: Iya, pasti challenge-nya banyak banget lah. Kayak, apalagi kita sebagai aktor kan tiap hari kita tuh bekerja sama emosi kita ya. Dan perasaan. Jadi gimana cara yang ngestabilin itu. Dan juga biar fisik dan mental siap untuk mainin peran ini gitu. Tuh. Pastinya challenge-nya banyak banget sih.
1: Iya. Boleh dikasih tahu gak sedikit aja kira-kira challenge apa yang bisa di-share sama Sahabat Suara untuk produksi film ini?
3: Challenge untuk produksi film ini.
2: Chemistry udah gak perlu.
1: Yes. Dari acting kah? Dari setnya kah? Atau apanya gitu?
3: Set mungkin teknis kali ya.
2: Teknis.
3: Karena ini kan kita banyak scene-scene kayak turnamen kan. Kita ada step up gitu di turnamen 1, turnamen 2, sampai kita turnamen besar gitu.
1: Beneran main gak pada saat itu?
3: Main gamesnya kita ngambil asetnya dulu
2: dulu.
1: Oh, okay.
3: Gimana caranya tangan kita harus ngikutin asetnya?
1: Oh benar.
3: Itu yang susah.
1: Itu justru lebih susah ya.
3: Jadi lebih ke arah teknis-teknis itu dulu lah.
2: Ya kalau kamera ke handphone tuh udah.
1: Lu udah sosok kayak
2: harus benar-benar
3: ulang berapa kali waktu
2: take. Oh iya, handphone tuh tricky banget karena. Karena kan kita harus nyamain aset, benar kata Bima.
3: Tangan kita tuh ngikutin aset yang udah diambil.
1: Iya. Jadi mungkin kita kasih gambaran sedikit ke Sahabat Suara. Jadi kan ini filmnya kan ada e-sportsnya nih, di mana ada satu games yang kita mainin di handphone. Nah tadi yang mereka bilang itu kalau pas di shoot mereka harus samain jari mereka sama game yang udah ada. Itu kan aset ya, maksudnya game yang udah berjalan gitu kan. Itu tapi lu main gamesnya kan?
2: Main
1: Mobile Legends. Jadi sebenarnya enggak ada masalah untuk kayak ini kemana geraknya apa gitu.
2: Yang sebenarnya gitu kan? Challenging tuh buat Bima sebenarnya. Okay. Karena Khairi itu cukup terkenal dengan fast hand-nya.
3: Gua main cuman ya gua enggak sejago Khairi lah ya kalau enggak gua jadi pro player. Jadi kayak mungkin gimana caranya tangan gua secara nanti kelihatan di kamera tuh bisa mengikuti dan mendekati tangan Khairi gitu karena dia jago banget main jungler, main Fanny, main Link apa segala macam.
1: Gua sih enggak main nih. Jujur aja gua enggak ngerti nih istilah-istilahnya.
2: Pokoknya,
1: tapi apa tuh fast hand maksudnya apa fast, dia jarinya kencang banget atau
2: pasti lu pasti familiar sama analog. Okay. Sama analog PS misalnya.
1: Okay.
2: Analog PS. Yeah. Nah, ini tuh Mobile Legend tuh ada analognya.
1: I see.
2: Buat gerakin. Nah, dia nih typical player yang emang cepet banget ngegerakin itu.
1: Oke, jadi dia lincah gitu.
2: Iya, kalau di PS main bola skill move-an tuh dia.
3: Let's say kayak Tekken juga kan lu harus
2: Tekken gitu-gitu.
3: Kombo-kombonya. Nah, dia tuh jago di situ cepet.
2: Jago banget mikirnya. Mekaniknya jago.
1: Gue jadi pengen tahu si Khairi kalau main gimana.
2: Iya.
1: Kita akan kembali lagi sebentar lagi ya. Jangan kemana-mana.
4: Iswara, Suara Warga Indonesia.

0: dan juga Nobody Loves Kay.
1: Yes.
0: Masih ada Aurora Ribeiro, Josia Federico, sama Bima Azriel.
1: Yeah.
0: Ini kita sih tadi udah ngomong cukup panjang ya, dan cukup banyak juga tentang film ini. Jadi film ini kan bercerita tidak hanya tentang e-sport Sabar Suara, tapi juga tentang mimpi, persahabatan, keluarga, dan perjuangan mengejar sesuatu yang dianggap mustahil.
1: Mustahil, betul.
0: Alias mustahil, mustahil ya. Terus udah gitu, ini juga merupakan satu film yang diinspirasi dari kejadian nyata. Yeah. Ini ada atlet e-sports namanya
1: Kyrie.
0: Yes, Kyrie itu mainnya Mobile Legend ya kan.
1: Betul.
0: Dia orang Filipina tapi udah jaksel banget sih ngomongnya tadi. Yes, gue coba lihat Instagramnya ya.
1: Udah lancar dia.
0: Dan gimana nih, 4 Juni kan bentar lagi ya.
1: Yes.
0: Lu gak ada deg-degan? Gak ada apa gitu? Lu udah nonton belum? Lu udah special screening atau...
2: Udah
0: nonton.
3: Kita bentar lagi. Kita bentar lagi akan menyaksikan anak pertamanya Bernardo Soraka, yaitu itu. Nobody Loves Kay. Makanya kita excited sekali untuk menonton itu.
0: Oh, belum nonton. Berarti belum nonton. Belum nonton semua.
1: Belum kayak semuanya ya.
3: Belum kayak semuanya.
0: Oh, oke, udah preview gitu. Terus lu adalah tipe orang yang kayak ngelihat diri lu sendiri acting terus malu gitu, apa justru lu kayak seneng kayak? Lu ngerti kan? Biasanya kalau misalnya ada orang penyanyi gitu, dengerin recordnya dia sendiri kayak, aduh apaan sih gitu. Lo gitu juga gak sih?
3: Enggak, gue lebih menasan ke Aurora dulu coba.
0: Coba. Silakan.
2: Ada beberapa momen dimana, aduh cringe ya. Tapi ada juga, biasanya ya mostly, aku kalau nonton film aku sendiri tuh kayak lebih ke kayak fokus kayak, aduh yang sini harusnya aku gini nih.
0: Bukan
2: gini.
0: Sama-sama.
2: Jadi kayak sama mikir gitu loh, kayak, aduh harusnya nadanya gak gitu, harusnya lebih kayak gini.
1: Kayak ada banget ruang untuk kayak kita lebih ngeliatin kayak, aduh.
2: Jadi kayak sambil belajar gitu, kurangnya apa ya, oh ntar aku harusin, ntar aku catat, gitu-gitu.
0: Tapi kamu catat beneran?
2: Beneran, waktu sampai rumah.
0: Ekspresi muka mestinya biasa aja.
1: Di detik gitu. Ini.
2: Tapi kayak misalnya kayak di satu scene aku tuh sebenarnya pengen ngeluarin rasa ini. Tapi waktu aku nonton scene-nya, aduh kok gak dapet ya. Ntar di rumah aku kayak gimana, aku tulis terus kayak gimana ya caranya biar bisa dapet gitu.
3: Sama sih kurang lebih kayak gitu.
2: Ya kan? Kayak mikir, tapi jadi setelah nonton tuh mikirnya jadi banyak banget. Jadi kayak aduh capek-capek bentar.
3: Perasaan geli kalau misalnya kita menganggap itu geli pasti ada. Tapi
2: ada.
3: Itu jadi bahan koreksian aja sih sebenarnya.
0: Iya, bahan koreksi. Kalau lu juga sama Bim.
1: Sama.
0: Ini kan tadi gue sempat nanya ya, syutingnya di mana, di Gunung Sindur gitu.
1: Betul.
3: Yes.
0: Berapa hari dan seseru apa?
1: Syuting production day-nya tuh 19 hari ya.
0: Yeah. Oke. Okay.
1: 19 hari sama persiapan.
0: Kalian bareng-bareng 19 hari.
1: 19 hari betul.
0: Seseru apa di set?
1: Jujur seru banget.
3: Seru
1: sih.
3: Banget.
1: Karena kayak ini salah satu project gue yang kayak ya berbeda juga dari sebelumnya. Karena gue ngerasa di sini tuh kita sama-sama antara cast sama kru tuh kayak bener-bener no boundaries at all gitu loh.
0: Itu seru banget.
1: Kayak bener-bener kita kebetulan juga umurnya gak beda-beda jauh ya. Gue sama Raka, gue sama Diopinya, sama ya kru-krunya. Itu kita gak beda jauh. Jadi kayak kita ngerasa kayak, gue tuh ngerasa kayak kita tuh lagi kayak gue lagi bikin
3: tugas kampus gitu.
1: Kampus gitu. Kayak kita bener-bener sama-sama mau make this film works gitu loh. Jadi kayak kita bener-bener enak banget flow diskusinya, flow kerjanya, flow syutingnya tuh enak banget. Jadi kayak gak ada apa ya, kayak ya gue ini gak bisa ngomong kayak gini, gak. Jadi kayak emang enak banget kita diskusinya.
3: Iya sih, sama gue juga.
1: Jadi seru banget.
0: Siapa yang suka paling ngebanyol, siapa yang paling suka?
3: Gue selalu disengin.
0: Mageran, lu disengin apa kalau lu?
3: Gue disengin.
1: Gak mungkin, dia yang paling sengin.
0: Oh, justru dia.
1: Paling rame dia.
0: Justru dia yang ngisengin ya.
1: Iya.
0: Siapa yang paling kayak, aduh... capek banget deh ini.
3: Aurora. Aurora. Iya, Aurora.
2: Enggak, aku pendiam kan di set.
0: Oh, kamu pendiam di set.
3: Wow.
0: Aduh, percaya.
3: Ada vlognya padahal tuh ya. Ada vlog reveal lo tuh.
2: Oh iya, benar. Random aja
0: ini. Di mana vlognya bisa dinonton?
3: Ada di akun Instagram Nobody Loves Kay.
1: Nobody Loves Kay.
0: Ini karena film ini banyak bicara soal persahabatan, gimana proses membangun chemistry antar pemain. Tadi kan lu bilang gara-gara film ini, gara-gara project ini kalian jadi berteman gitu, jadi nongkrong bareng gitu kan. Gimana cara build-nya pertama kali itu gimana tuh?
1: Pertama ya kita ketemu pas reading lah ya. Kita ketemu pas reading, terus habis itu kita ngobrol dan ternyata kita match banget, kita nyambung banget dan asik banget gitu. Jadi sampai dari saat itu sampai sekarang kita jadi bener-bener deket banget, jadi berteman. Jadi di luar filmnya pun kita masih nongkrong, masih nginep di satu rumah, di rumahnya Ray biasanya.
0: Terus rumahnya kayak, siapa?
3: Rumah Ray.
1: Ray Bong.
0: Oh, oke. Okay.
1: Iya, biasa di situ. Terus kayak kita masih sering
3: headquarters.
1: Betul. Terus kayak kita di pas reading, pas di lokasi syuting pun kita sering banget main Mobile Legends bareng.
0: Oke. Okay.
1: Gitu sama krunya, sama castnya.
0: Itu. Oh, udah gitu lo ini lagi biar cepat kayak Kyrie gitu ya latihan ya.
3: Sat.
0: Itu. Terus kalau tadi kan gue sempat nanya kalau seseru apa gitu. Kalau tantangan gimana?
1: Tantangan
0: ada yang paling berat dan lo cerita nih sama sahabat suara gitu. Kayak ini, ya mungkin tadi sempat dibilang ada yang ulang-ulang gara-gara main gamesnya gitu. Cuman ada nggak yang kayak gila ini susah banget atau mungkin?
2: Oh, aku ada satu. Ada satu shot di mana itu tuh harus kayak. Jadi ceritanya aku ini.
3: Iya.
2: Spoiler nggak ya?
3: Spoiler kali ya.
0: Waduh.
3: Ya kan, kayak gitu-gitu tuh banyak banget, banget pengalaman kita di ini.
0: Gak apa-apa. Yes, gak apa-apa.
2: Kan Amanda ini membantu Kai di sekolah.
0: Oke.
2: Okay. Untuk biar pokoknya lulus gitu.
0: Oke. Okay.
2: Nah kadang Kai tuh karena sibuk dengan Mobile Legend, tidak bisa mengerjakan.
0: Iya.
2: Yeah.
0: Oke. Okay.
2: Jadi Amanda tuh ngasih
0: ngeliat-ngeliat dulu, mastiin ini enggak spoiler.
2: Kasih contekan di penghapus ceritanya. Nah itu tuh shotnya tuh dari ujung lorong, aku tuh harus
1: lempar penghapus.
2: Jadi jongkok, ikat sepatu, lempar penghapus, dan penghapusnya itu harus tepat stop di tempat itu.
3: Trick shot jadinya ya.
2: Aku
3: baru tahu dah.
0: Nah, dan itu dilakukan one shot gitu ya kayak.
2: Iya.
1: Iya.
2: Jadi kayak aku harus pas banget penghapusnya harus di situ. Itu berkali-kali tuh.
0: Gara-gara ngelempar itu kan. Kamu harus presisi banget landingnya di mana.
2: Iya. Udah sempat dapat ya di take kedua. Itu perfect banget tapi teknisnya
1: iya ada
2: kurang jadi harus diulang lagi. Lumayan tuh.
3: Lo ada gua. Gua sih palingan set-set kalau misalnya set hujan atau set panas itu tricky banget karena makeup harus retouch, baju harus di retouch lagi, semuanya gitu sih.
1: Sama sih gua juga
0: baju di retouch gimana?
3: Ya kalau misalnya basah kan?
0: Oh iya.
1: Ya,
0: maksudnya dikering. Lo harus buka dulu, dikeringin dulu baru pakai lagi.
3: Iya.
1: Paling susah ini sih yang pas main gamenya itu. Kayak itu diulang berkali-kali karena yang tadi dibilang itu take asetnya apa segala macam terus harus presisi ini dan shotnya banyak kan karena kita mau bikin kayak swing gitu. Jadi kayak itu lumayan take time dan
0: lagi. Jujur sih gue gak ngerti ya swing itu apa ya tadi ya kayak shoo gitu. Ya mungkin sahabat suara yang main Mobile Legends pasti ngerti ya. Ini masih ada satu cut lagi jadi jangan kemana-mana tetap di sini.
1: Oke. Okay.

0: Indonesia. Nongkrong bareng Nobody Loves K.
1: Yuhu.
0: Ini dia cut terakhir, jadi jangan lupa sahabat suara untuk nonton Nobody Loves K.
1: Yes.
0: 4 Juni pastinya di bioskop gitu ya.
1: Betul.
0: Terakhirnya apa yang mau disampaikan? Kira-kira orang kalau sahabat suara kalau nonton gitu, yeah, biasanya kan kalau kita nonton film kan kita bawa perasaan pulang ya.
1: Iya.
0: Yeah. Iya kan? Nah, kira-kira lo ngarepin atau kalian ngarepin sahabat suara setelah pulang dari bioskop punya perasaan apa? Dia bawa perasaan apa?
2: Nah, kalau gue lebih ke pengen challenge kalian buat bawa mimpi kalian buat nonton Nobody Loves Kay. Kenapa?
0: Oke. Okay.
2: Karena di film Nobody Loves Kay menceritakan proses untuk mengejar sebuah mimpi sebenarnya. Hmm. Yang medianya kebetulan emang medianya game dan e-sports gitu. Hmm. Sebenarnya gue selalu berkaca pada film ini dari awal. Gue baca skrip pun juga selalu berkaca kepada hal itu. Gue dulu sempat hampir mau banget jadi atlet basket dulu.
0: Okay.
2: Tapi di bidang yang emang, oh ternyata kapasitas gue gak sampai sana lagi.
0: Oke.
2: Okay. Akhirnya gue memutuskan untuk pergi ke seni peran. Dan gue akhirnya main film dan lain-lain. Itu menurut gue sebuah jalanan dari proses gue gitu. Nah, gue pengen penonton-penonton tuh bawa sesuatu buat nonton dan pulang jadi cross-check gitu.
0: Wah, bener gak nih apa yang
2: gue mau? Proses gue selama ini bener apa enggak gitu. Itu sih. Coba Bima.
0: Keren loh nih.
1: Keren dia.
0: Bisa jadi jubir ini loh, pemerintahan.
2: Nirina Zubir.
1: Oh iya. Nah, terakhirnya di Aurora Biargong ya.
3: Yeah. Jangan gitu dong, pressure banget.
1: Kalau gue pokoknya ya, sebenarnya teman-teman bebas untuk mendapatkan apa setelah nonton filmnya. Cuman kalau gue berharapnya buat teman-teman yang lagi berjuang, lagi proses mengejar mimpinya, semangat terus. Jangan takut kalau ngerasa kayak banyak banget halangannya atau prosesnya lambat gitu ya untuk menggapai mimpinya. Ya teman-teman nikmatin aja prosesnya, semangat terus. Pokoknya percaya aja kalau misalnya as long as kalian terus berusaha, gak menyerah, dan kayak kalian harus ingat apa tujuan awal kalian ketika bermimpi, dan semangat terus, pokoknya kalian akan membuahkan hasil lah perjuangan kalian gitu.
0: Wih, ya ini yang terakhir
3: ini
0: yang terakhir ini nih kira-kira nih. Silakan.
3: Mungkin menurut aku sih, aku pengennya kalian pulang dengan perasaan bittersweet. Karena menurut aku film ini emang bittersweet banget sih. Kayak manis tapi juga ada, aduh iya ya gitu. Kayak mungkin bisa jadi refleksi, reflection juga buat kalian. Mungkin kalian sempat mengubur mimpi kalian karena mungkin kurang support system atau other things gitu. Dan mungkin jadi bisa ngebuka sisi itu lagi mungkin dari kalian, atau letting go dengan surrender gitu. Kayak karena Amanda di sini begitu ya sebenarnya.
0: Surrender aja.
3: Iya.
0: Iya dong. Ini kalian masih ingat karakter kalian kan? Masih ingat dong, masih ingat kan? Nah, sekarang ajak sahabat suara tapi dengan karakter kalian untuk 4 Juni datang ke bioskop nonton film kalian. Let's go. Let's go.
3: Nah, aku nih yang pakai kacamata.
1: Dia harus sesuai gitu ya.
0: Ya, secara audio aja. Oh, secara audio. Audio ya. Iya.
1: Lu dulu deh, Jess.
0: Yo.
1: Lu dulu.
0: Ajak
1: film nonton.
0: Gak ada pertanyaan.
1: Iya.
0: Yo. Nah.
2: Wah, kalau gue ngomongnya agak kurang filter tuh. Aurelio dan Kai.
1: Iya.
2: Gimana ya?
0: Ya gak usah ada kata-kata yang kasar, cuman paling gak lu dapat vibesnya lah gitu.
2: Oke, teman-teman, jangan lupa nonton Nobody Loves Kay ya. Tanggal 4 Juni 2026.
1: Sedih, penonton gak bersemangat, sedih banget nih.
2: Terima kasih ya teman-teman.
0: Oh gitu karakternya. Oke.
1: Gue gimana ya, gue
0: lagi
1: kepala sih.
2: Ya coba.
1: Ya teman-teman jangan lupa ya buat nonton film Nobody Loves Kay. Tanggal 4 Juni 2026
0: si beda tuh.
1: Beda. Emang kayak gini aja.
0: Oh iya, emang gitu aja.
3: Kalau aku
2: double kill.
3: Jangan lupa nonton film Nobody Loves Kay 4 Juni. Dan juga jangan lupa untuk belajar ya guys.
0: Oh iya.
3: Giat di sekolah.
0: Giat
2: di sekolah.
0: Terima kasih guys. Yes. Semoga filmnya menjangkau banyak orang. Udah gitu pesan yang ingin kalian ingin sampaikan juga tersampaikan. Yes. Yes. Sampai ketemu lagi di

Di suara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya, suara warga Indonesia. Nongkrong bareng Reza Bima, terima kasih banyak sahabat suara udah bersama-sama dari jam 11 siang tadi. Semoga Senin kita yang dar-der-dor ini membuahkan hasil untuk pekerjaan kita, untuk keluarga kita, apapun yang kalian lakukan, semoga menjadi berkah gitu ya. Reza Bima pamit, besok kita ketemu lagi. Bye-bye.

0: Dengarkan Iswara di mana aja,
1: kapan aja,
0: dengan streaming ke
1: iswara.id.
2: Skillmu tinggi sekali.
3: Keren banget. Pokoknya kamu harus ada di grand final.
4: Saatnya kamu yang akan menentukan siapakah yang akan

0: sini tempatnya Suara Warga Indonesia. Suara
1: Isoro Palembang, Suara Warga Indonesia. Sahabat Suara, sini yuk ngumpul. Yang sering bilang pasang wifi di rumah mahal dan ribet, sekarang kamu bisa pasang IndiHome aja, yang harga berlangganannya murah banget buat kamu. Langganan sebulan dengan kecepatan hingga 150 Mbps, bayarnya cuma Rp325.000. Dan untuk kualitas jaringannya, internetnya udah pasti terpercaya karena didukung oleh jaringan fiber optik terbaik dari Telkomsel. Ayo pasang IndiHome sekarang. Informasi berlangganan langsung cek ke tcel.id/daftar IndiHome atau bisa ke Grapari terdekat dan pakai IndiHome internet rumah yang murah dan anti nge-lag. Buat keluarga bisa internetan kapan aja. Promo menarik lainnya di Telkomsel bisa kamu dapatkan di Instagram @telkomselsumatra atau di @mysumatra.

0: dengarkan semua keseruan Iswara. Dengan follow TikTok
1: @iswara.official.
0: Suara warga Indonesia.
1: Iswara, memainkan musik favorit warga Indonesia. Kamu sedang mendengarkan Iswara.

dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

0: dapatkan berita terbaru dan tren terkini
1: dengan follow Instagram
0: Iswara.
2: Indonesia Idol. Skillmu tinggi sekali.
3: Keren banget, pokoknya kamu harus ada di grand final.
4: Saatnya kamu yang akan menentukan siapakah yang akan lolos ke grand final Indonesian Idol season 14. Ayo dukung dan vote idola favorit kamu sebanyak-banyaknya melalui aplikasi RCTI Plus. Grand Final, Senin 18 Mei, jam 9.30 malam. Result and Reunion, Senin 25 Mei, jam 9.30 malam. Live eksklusif di RCTI Channel 28. Dan saksikan juga secara streaming melalui aplikasi RCTI Plus dan Vision Plus. Informasi lebih lanjut, cek Instagram @IndonesianIdolID. Indonesian Idol, home of the idols.
5: Genggam hadir.
6: Bu, buruan yuk gas ke Alfamidi. Siapa tahu Bapak bisa menangin motornya.
7: Kakak pengen dapet smartphone-nya juga dong.
8: Apaan sih pada gas-gas semua begini?
5: Ya, Alfamidi menggelar program loyalty gas. Gas, genggam hadiah seru sekeluarga. Anda sekeluarga bisa dapat kesempatan menangkan ratusan hadiah menarik. Mulai dari 11 unit motor Honda Beat, 22 unit smartphone, 22 unit mesin cuci, 44 robot vakum, 44 air fryer, dan ribuan hadiah langsung berupa voucher belanja. Untuk mengikuti program ini sangat mudah. Belanja dengan menggunakan member Alfamidi, minimal Rp100.000 akan mendapatkan 1 buah A-Coin. Kumpulkan minimal 6 A-Coin untuk dapat kesempatan menangkan hadiah undiannya. Periode program mulai 1 April sampai 30 Juni 2026. Pastikan kamu sudah download aplikasi Midi Green-nya ya. Syarat dan ketentuan berlaku. Yuk gaskan ke Alfamidi sekarang.

0: langsung suruh nyanyi suara di YouTube Iswara Official.
1: Jangan lupa like dan subscribe ya.
2: Suara Palembang, suara warga Indonesia. Sahabat suara, bener gak sih kalau semua orang itu pasti butuh yang namanya kepastian? Pengennya sih dijauhin ya dengan rasa-rasa menunggu lama gitu kan. Apalagi misalkan kita nih lagi nonton film atau drama favorit kita, terus tiba-tiba buffering, aduh males banget, bikin pusing, bener gak? Tapi tenang nih, ini ada solusinya, anti pusing pas kita tonton. Dan juga kamu ini harusnya wajib banget pakai Simpati, karena dengan Simpati kamu bisa pilih paket sesuai kebutuhanmu dan juga terus langsung nikmati langganan di platform streaming favorit kamu nih, sahabat suara. Dan juga misalkan nih mau maraton drakor atau series atau film atau variety show ya, nah ini bisa semua. Jangan takut untuk nge-lag, tenang ya. Kan untuk beli paketnya itu gampang banget, pilihan di Simpati itu banyak banget. Jadi langsung aja ya, pilihnya dari Simpati sekarang juga. Rasain sensasi nonton yang pastinya lancar, no buffering, seru dan juga pasti Simpati. Dengan syarat dan ketentuan tetap berlaku.
0: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia.

sedang mendengarkan Iswara. Iswara. Suara warga Indonesia.

0: dapatkan semua keseruan Iswara dengan follow TikTok
1: @iswara.official.
2: Pak RT, ada apa ya, Pak?
3: Ini dari ini. Boleh Bapak pinjam tangganya, Dek. Kebetulan lampu di rumah ada yang putus, mau diganti.
2: Oh, boleh. Sebentar ya, Pak. Pak RT lagi. Kenapa ya, Pak?
3: Boleh Bapak minta garam sedikit, Dek. Kebetulan garam di rumah habis itu, Dek.
2: Oh, bentar ya, Pak. Ada apa lagi, Pak?
3: Mau tanya password wifi-nya apa ya, Dek? Kebetulan wifi-nya tuh sampai ke rumah Bapak.
2: Oh, passwordnya, ayo pasang IndiHome, cukup bawa KTP untuk daftar, kecepatan 50 Mbps atau 75 Mbps, harga mulai 200 ribuan per bulan. Itu, Pak.
3: Loh, saya kok malah disuruh pasang sendiri?
2: Bukan, Pak. Itu passwordnya. Bapak ketik aja.
4: Genggam hadiah seru.
5: Buruan yuk, gas ke Alfamidi. Siapa tahu Bapak bisa menangin motornya.
6: Kakak pengen dapetin smartphone-nya juga dong.
7: Apaan sih pada gas-gas semua begini?
4: Ya, Alfamidi menggelar program loyalty gas. Gas, genggam hadiah seru sekeluarga. Anda sekeluarga bisa dapat kesempatan menangkan ratusan hadiah menarik. Mulai dari 11 unit motor Honda Beat, 22 unit smartphone, 22 unit mesin cuci, 44 robot vakum, 44 air fryer, dan ribuan hadiah langsung berupa voucher belanja. Untuk mengikuti program ini sangat mudah. Belanja dengan menggunakan member Alfamidi, minimal Rp100.000 akan mendapatkan 1 buah A-Coin. Kumpulkan minimal 6 A-Coin untuk dapat kesempatan menangkan hadiah undiannya. Periode program mulai 1 April sampai 30 Juni 2026. Pastikan kamu sudah download aplikasi Midi Kringnya ya. Syarat dan ketentuan berlaku. Yuk gaskan ke Alfamidi sekarang.

0: sedang mendengarkan Iswara Warga Indonesia.
1: Assalamualaikum suara warga Indonesia. Sahabat suara, apa kabarnya kamu untuk hari Senin ini? Semoga masih pada semangat dong ya. Nah, biar makin semangat selama seminggu ke depan, terhitung dari Senin ini ya, aku seperti biasa mau kasih tahu kamu ada promo dari Alfa Midi. Pas banget buat kamu yang sepertinya mau belanja-belanja juga gitu ya. Jadi setiap promo Senin selama seminggu ke depan ada yang namanya Hub Hemat satu pekan, dan promo Hub buat minggu ini ada apa aja? Aku spill beberapa produknya nih, sahabat suara. Yang pertama ada Cadbury Dairy Milk Fernut Hazelnut Black Forest 52 gram dari Rp23.300 jadi Rp15.500. Kemudian juga ada beli 2 Ultra Teh kotak 300 ml All Varian dari Rp8.400 per 2 pcs jadi Rp6.900 per 2 pcs. Kemudian juga ada untuk Good Time 72 gram All Varian dari Rp10.200 jadi Rp7.500. Kemudian ada lagi untuk Forvita Margarin Saset 200 gram dari Rp6.800 jadi Rp5.900. Kemudian juga ada Fiesta RTG Sosis Hot Lava Cheese Lava 60 gram dari Rp9.700 jadi Rp7.500. Dan juga ada Indofood Sambal Pedas Botol 275 ml dari harga Rp13.900 jadi Rp12.700. Atau kalau sahabat suara pengen tahu produk apa aja yang masuk di promo Hub buat minggu ini, kamu bisa cek aja di Instagram @alfamidi_co. Yang pasti hemat banget dong ya, yang udah aku spill beberapa produknya untuk promo Hub. Jadi langsung aja kamu datang ke Alfamidi terdekat di lokasi kamu. Tapi kalau mager, kalau males, belanjanya tenang, tinggal pakai aplikasi Midi Kring ya, tinggal klik aja pesanan kamu langsung diantar. Alfamidi, belanja puas, harga hemat.
0: Iswara, suara warga Indonesia.

sedang mendengarkan Iswara. Iswara. Suara warga Indonesia.

0: di Bandung,
1: Bibus, Balai Jio dan juga Dojo bersama teman-teman dari GMA Competition.
2: Betul. Di mana sudah ada sedikit bocoran dari beberapa juri. Satu sih sebenarnya. Cuma setidak-tidaknya ini juga adalah sebuah perayaan setelah 13 tahun diadakan GNA Content Competition 2026. All kinds of creative content. Jadi gambar, desain, video, foto, tulisan itu silahkan saja disubmit dengan hadiah ratusan juta rupiah. Betul ya. Nah Muklai, mungkin nanti juga akan kita tanyakan satu per satu. Pada dasarnya yang bikin sebuah desain itu keren secara visual tapi punya rasa terus ngena ke orang lain, apakah harus subversif, apakah harus membangkitkan emosi tertentu, atau simplicity is key, gimana sih sebenarnya, atau nggak ada pakem?
3: Halo sahabat suara.
2: Halo juga. Hai. Dia membangunkan diri sendiri soalnya. Iya, nggak apa-apa.
1: Jatuhnya virus ya, sempat tidur.

0: packaging dan segala macam. Karena itu gue sebagai juri tuh penting banget untuk ada pengalaman seperti itu gitu.
1: Setuju. Jadi memang bisa didistribusi.
0: Iya, karena kalau misalnya nggak bisa diperpanjang, nanti gue lagi pusing.
2: Itu jadi. Hold italic, nanti gue lagi. Iya benar.

0: loh, capek loh, mbak. Terakhirnya dia nonton loh itu.
1: Kebetulan emang sebelum bareng sama Jenny ya, karena gue pribadi doyan bikin kompetisi.
2: Okay.
1: Kenapa? Karena gue adalah salah satu orang yang waktu itu karirnya naik tangga satu-satu gara-gara kompetisi.
0: Okay.
1: 2018 gue juara nasional bikin short film waktu itu. Itu impact-nya bukan karena hadiahnya misalkan 30 juta, justru setelah pulang dari acara itu tuh mulai DM kayak, bro bisa bikin video ini
0: ya? Itu dia. Iya, channel-channel yang terbuka. Betul, itu kan jadi, sebenarnya.
1: Sampai akhirnya gue bikin sendiri, sampai kayak JNN ngajakin, yuk kita ini yuk kolaborasi nih, kita jadi juri. Iya. Maksudnya let's go, gue bilang mas gue support banget. Kenapa? Karena ya udah terbiasa sih mas, betul jawabannya gue bakal nontonin semuanya. Dan KPI-KPI-nya apa tadi ya pastinya ya. Yang tadi masalah hal-hal emosionalnya dan sebuah video dibuat. Karena sekedar

0: Sementara kalau untuk menulis, untuk Mbak Vivi, menulis itu sendiri, apakah yang kan sekarang ini banyak sekali bentuk tulisan, setidaknya sebelumnya di social media, sekarang yang bisa diimplementasikan di sini. Apakah nantinya yang dipilih memang yang dia mengusung si subjek predikat objek yang benar, atau dia begitu selesai baca ada sensasi-sensasi tertentu, oke, close the end, happy ending, atau multiverse dari bacaan, kok gini ya, kok gitu ya, arousing some emotion gitu. Karena sebagai pembaca kadang-kadang kita seneng dengan buku yang, atau sorry, tulisan yang happy ending. Tapi ada juga beberapa tulisan yang bikin marah, bikin keluar sensasi emosi, bikin mikir. Kira-kira seperti apa?
1: Ya,

0: waktu yang lalu juga itu bagus hasilnya apa namanya tulisannya, tapi mungkin lupa bahwa ada harus mengumpulkan atau mengirimkan ID card, apa namanya, kartu mahasiswa. Nah itu kan penting, sesimpel itu.
1: Yes,
0: misalnya ke untuk jurnalis gitu. Oke, ini wartawan dari surat kabar atau dari media mana?
1: Iya.
0: Itu kan identitas.
1: Betul.
0: Itu sebenarnya juga mengajarkan kita bahwa ada rules and regulation juga loh, ada tata aturannya juga loh, sesimpel itu. Nah, kalau bicara tentang tulisan, karena ini pelajar, mahasiswa, karyawan, selama tadi ya dia bisa percaya diri dan mengisi tulisan itu dengan rasa, seperti juga broadcaster kan tuh, wow, aku selalu amazed dan kagum dengan broadcaster karena kita mendengarkan bisa memvisualkan. Tulisan juga seperti itu kan?
1: Betul.
0: Bagaimana ada rasa di situ, bagaimana dia bisa berimajinasi. Jadi tidak hanya bercerita tapi juga diisi tuh dimensinya panjang.

0: good, so what?
1: So far, so good, so what?
0: Dari tadi tuh sebenarnya kita udah dapat banyak sekali kisi-kisi penilaian loh.
2: Udah bisa kita juga jurnal, kita bisa mulai kayaknya sekarang.
0: Aku ikut buka Estonrosa saja.
2: Bukan yang lebih ini ya.
0: Kita Britpop aja. Iya kan? Kita Britpop aja. Udah santai kalau gua sama dia mah. Ya. Oke, jadi so far, so good, so what?
2: Nah, ini kalau dari penulisan sendiri, semua

saya kalau kita bicara jurnalis dulu ya Mas ya. Kalau untuk jurnalis ya jelas kan ada rules-nya yang sebagai yang harus diikuti gitu kan, harus ditayangkan dan sebagainya. Itu utama yang paling penting. Kalau dari segi visual tadi saya pertama punya berwarna. Kalau saya ya tadi

0: karyawan gitu kan. Ya yang pertama tadi, kalau karyawan harus merepresentasikan JNN-nya. Ya, dan kalau saya, kalau gambarnya adalah manusia, mata yang pertama saya lihat. Maksudnya ketika misalnya itu close up apa segalanya, bagaimana raut muka, ekspresi dan sebagainya, itu yang menjadi detail yang saya lihat. Karena kalau objeknya manusia, kalau objeknya manusia itu yang utama. Kalau kita mau mendapatkan rasa dalam foto itu, gitu, dalam foto itu, bagaimana matanya melihat atau tidak, maksudnya secara gestur tuh rasanya seperti apa di kita juri untuk melihat, oh ya ini loh yang bisa mencerminkan JNN-nya misalnya dengan semangatnya, misalnya gambar kurirnya yang misalnya jadi teknis ya, nggak apa-apa ya, misalnya kurirnya yang kemudian mengelap keringat atau apa gitu, sisi-sisi yang humanis, yang kalau saya karena basicnya adalah jurnalistik itu, saya lebih mengedepankan yang sisi humanis. Ya akhirnya kemudian bisa menggugah halayak atau pelihat ini layak untuk dimenangkan, untuk bisa menggugah hati dan empati kayak gitu. Yeah. Itu sih kalau saya. Nah kalau untuk Gen Z, untuk pelajar dan umum, saya selalu cenderung membebaskan. Oh. Membebaskan dalam artian silahkan bereksplorasi karena dia sedang berproses. Pelajar dan mahasiswa ini sedang berproses, sedang mencari mungkin karya-karya dia mana yang menurut dia yang, oh ini lo ntar gue di sini, gue mau di art, gue mau di dokumenter, gue mau di jurnalistik, atau gue mau di apa namanya komersial atau corporate photography. Saya akan, kalau saya pribadi, saya akan membebaskan mereka untuk bereksplorasi dengan warna dan ekspresi. Itu aja sih mas, kalau dari saya. Thank you.
1: Yes.
2: Kuncian kita kalau lagi lari JFD, mata harus diisi.
1: Ya.
2: Foto you-nya bagus.
1: Bagaimana mata mau diisi, gue pakai kacamata itu. JFD mah panas. Oke, sahabat Suara, jangan kemana-mana. Kita akan kembali lagi dengan JNE Content Competition 2026.
3: Suara Santai. Suara Santai. Bareng Jill dan Reza.

0: Siang, Pak.
1: Ini sesuai titik ya?
0: Iya, Pak. Tapi jangan pakai batuk.
1: Iya, maaf, Bu.
0: Soalnya tak...
2: Dan bayarkan di berbagai channel pembayaran yang tersedia sebelum 31 Mei 2026. Catat ya, sebelum 31 Mei 2026. Bayar di awal, untungnya maksimal.
3: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bappenda DKI Jakarta.
4: Iswara
0: memutarkan musik yang

0: Suara Jakarta, suara santai.
1: Cuman bareng Gil dan Reza.
2: Selamat siang, Bu.
3: Siang, Pak.
2: Ini sesuai titik ya?
3: Iya, Pak. Tapi jangan pakai batu.
2: Iya, maaf, Bu.
3: Soalnya takut nular. Kan, Mbah?
2: Loh, Ibu lagi pilek dan batuk berdahak.
3: Iya nih, Pak.
2: Saya baru beli Activate Plus Expectorant yang hijau.
3: Oh, sama dong, Pak. Saya juga beli Activate Plus Expectorant. Yang terbaru kemasan kecil 25 mili.
2: Iya, yang 25 mili harganya terjangkau dan praktis dibawa kemana-mana.
3: Bener.
2: Awas ada yang ketinggalan ya, Bu.
4: Cepat, redakan batuk membandel dan gejala pilek dengan Activate Plus Expectorant.
3: Tenang, Pak. Nanti saya minum. Makasih.
4: Baru, Activate kemasan 25 ml kini lebih terjangkau. Dari PT Sterling Produksi Indonesia. Baca aturan pakai jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi tidak melebihi dosis yang dianjurkan. Dapat menyebabkan kantuk.
5: Perhatian, diskonnya mau habis. Buat dapat keringanan 10% PBB P2 Jakarta tahun 2026. Jadi langsung aja download di SPPT kalian sekarang di pajakonline.jakarta.go.id dan bayarkan di berbagai channel pembayaran yang tersedia sebelum 31 Mei 2026. Catat ya, sebelum 31 Mei 2026. Bayar di awal, untungnya maksimal.
6: Iklan layanan ini dipersembahkan

0: suara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara.
1: Iswara.
0: Suara warga Indonesia.
1: Suara warga.

0: Tapi kita juga mesti bertanya kepada Media Communication Department HJNA, Mas Kurnia, ini kan berarti keputusan juri tidak dapat diganggu-gugat. Because we're talking about art. Nanti ada yang bilang, ah bagusan ini, ah cakepan itu, ah kerenan itu. Gimana?
1: Betul.
0: Ya udah.
2: Udah.
0: Iya, setuju. Iya, karena
1: semua keputusan di juri.
0: Nah, karena kan tadi aku juga mau meng-highlight yang namanya seni itu kan subjektif, objektif, sesuai dengan apa yang kita suka gitu. Yeah. Jadi tidak ada banyak interpretasi, tapi nantinya yang dipilih adalah begitu setelah melewati berbagai macam kriteria.
1: Betul, betul. Yang pasti pertama kan kalau kompetisi ada tema ya.
0: Yeah.
1: Ya jangan jauh-jauh dari itulah.
0: Nah,

0: akhirnya bagus tapi dia syarat-syarat itu enggak, kadang ya tetap itu yang juga jadi ini juga. Tapi sisanya memang keputusan di dewan juri.
1: Keputusan di dewan juri.
0: Gitu. Jurinya biar pusing.
1: Biar itu urusan mereka aja ya.
2: Takutnya nanti ada yang mengambil hati disiplin resi JNE.
0: Ngaruh. Sebagai informasi gini, kalau yang kategori tulisan, bahkan kita kayak bukan white label ya, kita kasih ke juri, nanti buat penjurian tuh juri nggak tahu itu siapa yang nulis,
1: Oke.
0: Yes. Iya. Jadi kayak gitu.
1: Jadi ibarat remain anonymous supaya pada saat penjurian benar-benar bisa dinilai,
0: yes,
1: di judge dengan sebaik-baiknya.
0: Iya betul. Okay. Jadi kita hanya

0: juri untuk kasih tips ya. Nah. Iya kan, Pak? Bocoran. Oke. Mulai dari begitu banyak submission, kira-kira tips apa yang bisa seorang Muklai berikan supaya nanti yang mau ikutan, oh oke, tipsnya begini, desainnya begini.
1: Harus
0: Ketian, ya kan? Tips buat siapapun yang mau.

0: harus dibaca dengan baik. Yang namanya lu mau dapat hadiah. Iya enggak sih? Tuh ada yang lu mau dapat hadiah ya baca, men. Pertama ya harus baca. Nomor satu, kedua ya udah kayak misalnya ya kalau gua ya, gua jangan pakai AI gitu aja sih.
1: Dah, jangan pakai AI baca.
0: Kalau soal originalitas kayaknya kalau dunia seni rupa dan desain enggak ada yang baru lah. Yes. Menurut gua sih di situ itu
1: ya.
0: Sama nomor terakhir lagi ordal aja sih,
1: enggak gitu juga sih guys gitu.
0: Enggak, cuman maksud gue gini loh. Gue sebagai

0: mereka dan segala macam. Itu gue seneng kalau misalnya dia masih berkarya dan segala macam, itu gue seneng banget. Berarti gue tepat milihnya gitu.
1: Nah, dan satu pelajaran berarti ini buat artis, design artis di luar sana yang nantinya akan menjadi besar. Gue suka dengan yang diajarkan oleh Muklai. Kenapa? Karena mau seartis apapun, lo biasain baca segala macam terms and condition. Karena itu nantinya akan jadi ke kontrak, akan jadi ke surat perjanjian. Untuk mematahkan stigma artis tuh nyeleneh, nggak usah baca lah gitu. Jadi itu brief dan segala macam. Jadi dibaca keputusannya. Oke.
2: Jangan lupa guys,
1: ikro. Oh, bacot. Tinggi tuh bacot.
0: Bener. Gue yakin pasti setiap juri ada yang udah ditanyain sih, kayak misalnya kak ini gimana, langsung di DM ke juri, itu banyak banget.
1: Banyak ya?

0: ya sekarang kalau lihat deh, gue lebih nontonin konten-konten itu mungkin teman-teman juga ada yang relate di sosmed, kita bakal lebih nontonin konten-konten yang simpel kan,
1: yeah,
0: yang nggak terlalu dipoles gitu.
2: Oh ya sih sekarang filter.
0: Nah itu kan kalau gitu kita udah mulai malas karena skip lah gitu kan.
1: Iya sih keep it simple, bener. Dengan begitu banyaknya sekarang kita
3: AI,
1: betul, every minute on the minute, kayak kita justru nyari yang sederhana.
0: Betul.
1: Keep it simple, tetap membaca seluruh keputusan, terms and conditions, regulations, pokoknya dibaca. Kemudian kalau dari Mbak Vivit, apa tips-tipsnya untuk writing competition?
4: Simple, short, but sharp.
1: Simple, short, but sharp. Tiga
2: A. Biasanya kalau 3 S itu special sambal.
1: Iya. Oke, iya sih.
4: Jelas, tajam gitu kan. Terus orang kalau baca, kok bisa sih gitu kan.

0: usah minder-minderan, Is. Ya. Kirim aja. Misalnya ada satu karya, dua karya, tiga, nanti kan ada panitia yang akan memilih kan. Jadi gak usah ragu, kumpulin portofolio sebanyak-banyaknya. Kesempatan nih. Dah.
1: Manfaatkan kesempatan yang ada ini.
0: Betul.

0: sederhana atau natural. Kalau saya yang menusuk mata. Kalau saya mencolok mata. Karena kan kita biasa kalau
1: the window of the soul. Masuk.
0: Kalau saya kenapa saya ya kenapa ya? Karena kita kan kalau ngejuriin tuh 1000 gambar misalnya.
1: Iya.
0: Kalau natural atau biasa lewat begitu.
1: Iya, benar.
0: Ini misalnya kayak gitu. Iya, kalau biasanya kita kayak gitu. Yang pertama saya memilih yang secara eye catching terus kemudian ya mata saya terganggu. Ya pasti mata saya terganggu gitu. Maksudnya ya itu itu kalau yang sederhana malah justru kalau saya bisa ada yang lain lah kayak gitu. Misalnya kayak gitu. Terus juga yang pertama tadi ya itu, terus kemudian warna kan tadi. Warna terus apa namanya? Sebenarnya saya tadi udah disebutkan semua tuh ya.
1: Iya.
0: Clue tripsnya. Yang penting sih gini aja.
1: Udah bukan clue itu sebenarnya.
0: Kirim aja sebanyak-banyaknya. Terus kemudian jangan pernah takut kalau untuk terutama untuk saya menekankan sih kalau di jurnalis atau karyawan ya udah biasa lah ya. Iya. Tapi kalau mahasiswa sama pelajar ini bagian dari kita untuk ya tadi mengumpulkan portofolio terus kemudian mencari experience dan ya bagian dari belajar untuk berproses mencari kalau kita memang senang di dunia kreatif mencari apa jati diri kreativitas apa yang mau kita concernkan misalnya menulis desain video maupun fotografi itu sih paling itu yang bisa saya share bagaimana nanti penjuriannya. Terima kasih.
1: Jadi ya kita udah dapat semua insights. Betul. Kita udah dapat tips and trick. Lo mau ikut yang mana?
2: Gue mau ikut yang menulis.
1: Oke, ya udah.
2: Menulis adalah jendela
1: rumah kita. Oh, jendela dunia.
2: Bukan Martin Luther.
1: Oh, itu konsisten. Luther ya. Tetaplah ya. Oke, baik.
2: Konsisten aja.
1: Tetap harus pokoknya kita mainnya di situ.
2: Harus kelihatan smart kok.
1: Nah, iya memang. Harus kelihatan smart. Ingat, kelihatan ya kan?
2: Bisa belum
1: tentu. Belum tentu. Bisa belum tentu. Kita bisa duduk di sini interviewnya kan. Oke, sebagai penutup mungkin Mas Kurnia langsung ajakin pendengar, ajakin semua sahabat suara yang masih ragu-ragu untuk ikutan JNA Content Competition 2026.
3: Oke, harus ikutan, masih ada waktu.

0: mau serius gitu ya di bidang kreatif atau nanti akan jadi ya kayak Mas Muklai dan Mbak Vivit penulis atau Mas Agung gitu, memang harus suka dulu ya.
1: Oh, iya
0: ya, bisa jadi ini kompetisinya membuka juga jalan buat teman-teman bisa dapat nanti relasi atau apa ya. Gitu. Jadi memang cepat harus daftar deh. Masih udah banyak ada. Tipsnya banget nih soalnya.
1: Asli.
2: Masih ada 1 bulan lagi.
0: Masih ada 1 bulan, masih ada waktu gitu. Cari ide banyak ya Mas Mukli. Masih cukup ya,
1: Masih.
2: Dari ide itu dari kopi, sebabun juga.
1: Bisa, bisa semua. Iya itu dia dari semua. Juri, terima kasih banyak. Thank you so much. Terima kasih sudah hadir bersama Suara Santai. Habis ini untuk Mukli kita putarkan Stone Roses. Enggak deh, ini kan lagu Indonesia.
2: Ada ini gangguan.
0: Rumah sakit.
1: Tetap, makasih ya.
3: Isuara, suara warga Indonesia.
4: Selamat siang Bu.
5: Siang Pak.
4: Ini sesuai titik ya.
5: Iya Pak, tapi jangan pakai batuk.
4: Iya maaf Bu.
5: Soalnya takut nular, kan Mbah?
4: Loh, Ibu lagi pilek dan batuk berdahak.
5: Iya nih Pak.
4: Saya baru beli Activate Plus Expectoran yang hijau.
5: Oh, sama dong Pak. Saya juga beli Activate Plus Expectoran. Yang terbaru kemasan kecil 25 mili.
4: Iya, yang 25 mili harganya terjangkau dan praktis dibawa kemana-mana.
5: Bener.
4: Awas ada yang ketinggalan ya Bu. Cepat, redakan batuk membandel dan gejala pilek dengan Activate Plus Expectoran.
5: Tenang Pak, nanti saya minum. Makasih.
6: Baru, Activate kemasan 25 ml kini lebih terjangkau. Dari PT Sterling Produksi Indonesia. Baca aturan pakai, jika sakit berlanjut hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi tidak melebihi dosis yang dianjurkan. Dapat menyebabkan kantuk.

sedang mendengarkan Iswara.

0: Indonesia.
1: Perhatian, diskonnya mau habis. Buat dapat keringanan 10% PBB P2 Jakarta tahun 2026. Jadi langsung aja download SPPT kalian sekarang di pajakonline.jakarta.go.id dan bayarkan di berbagai channel pembayaran yang tersedia sebelum 31 Mei 2026. Catat ya, sebelum 31 Mei 2026. Bayar di awal, untungnya maksimal.
2: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.

sedang mendengarkan Iswara. Mainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

0: FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara.
1: Iswara.
0: Suara warga Indonesia. Suara warga.

0: Aduh, gue penasaran deh.
1: Penasaran apa sih?
0: Iya, gue penasaran.
2: Emang ada artis yang jadi dosen juga?
1: Nah, ini nih yang banyak.

0: 2019. Dia tuh ngajar mata kuliah teknik olah suara, penyajian presentasi performance, dan juga acting atau performing arts. Keterlibatan Reza juga sejalan dengan program pendidikan di Indonesia yang menghadirkan praktisi industri ke kampus. Begitu juga Raditya Dika. Dia resmi menjadi dosen praktisi di program vokasi Universitas Indonesia, jurusan produksi media. Raditya Dika mulai ngajar sejak Oktober 2023. Dia sempat ngajar di bidang industri kreatif, khususnya konten audio dan podcast. Setelah itu Radit kembali ngajar di UI di akhir 2024 sampai 2025.
1: Oh, jadi gini.

0: Indonesia.
1: Perhatian, diskonnya mau habis. Buat dapat keringanan 10% PBB P2 Jakarta tahun 2026. Jadi langsung aja download di SPPT kalian sekarang di pajakonline.jakarta.go.id dan bayarkan di berbagai channel pembayaran yang tersedia sebelum 31 Mei 2026. Catat ya, sebelum 31 Mei 2026. Bayar di awal, untungnya maksimal.
2: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bappenda DKI Jakarta.
3: Your ultimate music weekend is calling. My BCA International Java Jazz Festival 2026 kembali hadir dengan vibe baru yang lebih seru dan lebih pecah lagi. Catat tanggalnya, 29 sampai 31 Mei 2026 di Nice Beat. Nikmati line up keren mulai dari The Sacred Souls, Genevieve, Billy Roy, Ran, Bilal Indrajaya, Malik and Essentials, Yunadi, dan masih banyak lagi. Kamu juga bisa menikmati special show yang akan diramaikan oleh John Batiste, LMI, Wave to Earth, sampai Daniel Cesar. Acara ini disponsori oleh My BCA, Teh Botol Sosro, Telkomsel Halo, Enjoy Jakarta, dan Wonderful Indonesia. 3 hari penuh musik nonstop, good vibes, dan momen yang gak mau kamu lewatkan.
0: Suara warga Indonesia. Memutarkan

Dan ada WhatsApp-nya juga, di save dulu dong. Nomor ya Allah. Maaf ya. Itulah namanya penyiar ya. Kita tidak bisa selalu suaranya tuh yang perfect gitu loh. Batuk mah batuk aja, sama-sama manusia gitu. Nanti akan ada beberapa hit yang gue puterin, sahabat suara. Mending di save dulu kalau pengen absen-absen nomor WhatsApp isuaranya di 0816 114 1014. I'll be back in few minutes.

0814. Keren banget, gue juga salut banget nih sama artis kita, asik artis kita, Prilly Latuconsina, yang unlocked pengalaman terbaru dia, yaitu sebagai rescue diver Red Bull Cliff Diving. Keren banget, jadi tuh ada kompetisi gitu cuy, namanya Red Bull Cliff Diving World Series. Sebelum kompetisi dimulai, si Prilly tuh harus turun langsung untuk ngecek nih laut dalamnya segimana. Apalagi arusnya kan si mudah alias cukup kuat ya kalau di sana ya. Katanya dia juga harus standby terus lebih dari 2 jam di posisi rescue, terus sambil quote unquote isi amunisi. Kita nokip Red Bull dulu kali ya. Asik, bukan iklan padahal. Tapi ini seru banget sahabat suara. Ini benar-benar tim rescue ya, bukan yang dia talent atau BA atau sponsor gitu. Enggak, tim rescue. Kata si Prilly bahkan ronde terakhir tuh jadi bagian paling apa ya, paling tegang banget, karena si diver ini, si diver-diver yang lain harus, mereka tuh harus ini ya, akrobat, bukan akrobat ya, gimana ya, ada teknik gitu, namanya teknik cliff diving. Itu cukup sulit, resikonya jauh lebih tinggi, yang namanya cliff kan kayak tebing ya, harus loncat gitu. Dan harus ekstra fokus, karena semua situasi di sana harus ditangani dengan cepat dan juga tepat tuh kan. Kalau lo ngomongin laut gitu ya, tebing itu kan identik dengan apa ya namanya ya, maksudnya itu kan challenging juga, gak harus, gak selalu nyelam, gak selalu standby di laut, tapi juga lo harus lompat dari cliff. Itulah tantangan dari laut sahabat suara. Somehow gue juga pengen ini tahu. Loki ya, gue juga pengen gunung gitu, tapi gue takut ular. Jadi kalau misalkan lo nanya gue laut atau gunung, tim pantai atau gunung, ya pantai atau laut lah, gue akan lebih milih laut sih. Gue setakut itu sama ular lagi sahabat suara, bener deh. Ih, kalau lo sama kayak gue nggak tim laut, atau mungkin ada yang tim gunung, kasih tahu gue dong tim gunung atau laut. Dan kasih alasannya apa ya. Mungkin lo ada ketakutan-ketakutan tersendiri. Karena jujur gue lupa. Jujur gue juga takut sama laut yang gak kelihatan, gak jernih gitu loh. Kayak ini dalam gue ada apa ya. Nah itu gue lupa tuh sebutannya apa, fobia apa gitu. Kasih tau ke gue lo tim laut atau tim gunung. Dan kasih alasannya juga ya sahabat suara ya. WhatsApp 0816 114 1014.

0: Indonesia.
1: Your ultimate music weekend is calling. My BCA International Java Jazz Festival 2026 kembali hadir dengan vibe baru yang lebih seru dan lebih pecah lagi.
0: Catat tanggalnya
1: 29 sampai 31 Mei 2026 di Nice Beat. Nikmati line up keren mulai dari The Sacred Souls, Genevieve, Billy Roy, Ran, Bilal Indrajaya, Malik and Essentials, Yunadi, dan masih banyak lagi. Kamu juga bisa menikmati special show yang akan diramaikan oleh John Batiste, LMI, Wave to Earth, sampai Daniel Cesar. Acara ini disponsori oleh My BCA, Teh Botol Sosro, Telkomsel Halo, Enjoy Jakarta, dan Wonderful Indonesia. 3 hari penuh musik nonstop, good vibes, dan momen yang gak mau kamu lewatkan.
2: Iswara
1: memutarkan musik yang kamu

0: Suara Jogja, 98,3 FMI Suara Medan, 96,0 FMI Suara Makassar, 90,1 FMI Suara Banjarmasin, 90,2 FMI Suara Semarang, 95,1 FMI Suara Palembang, dan 89,7 FMI Suara Surabaya.
1: Suara

0: warga Indonesia, Birul masih siaran di 101,4 FM Suara sampai jam 10 malam. Sahabat Suara, gue pengen bacain dulu, tapi gue pengen ganti backsound dulu. Nah udah, nih aja dah. Gue janji minggu ini gue mau oper backsound baru ya, biar gak bosen. Tim laut atau tim gunung? Kasih alasannya. Ada Nadira, tim gunung kak, karena gak tahu kenapa di gunung tuh adem. Aku lebih prefer adem, plus pemandangannya bagus-bagus banget. Nadira, kamu kayaknya udah ini banget ya, udah ahli banget ya naik gunung ya. Nadinung, anjay, Nadira anak gunung. Nah, apa gue bikin singkatan sendiri? Di gunung ya, oke. Tapi gue juga pengen sih naik gunung tuh. Tapi jarang, jauh. Gue nggak naik gunung yang sampai lo harus bawa equipment gitu, enggak. Paling gue mentok apa ya, Bromo ya, gitu-gitu aja, masih nubi-nubi lah. Gunung Munara, pengen gue ke Ciremai. Gue suka cerita-cerita mistis yang ada di sana. Nanti deh kemis deh kita horor-hororan, bawain cerita mistis di gunung kali ya. Tapi ya itu dia, kita kan hidup kan berdampingan ya. Lo juga harus apa namanya, percaya nggak percaya gitu. Lo harus hargai juga yang hidup di sana, quote unquote, oke? Tapi ada tim laut juga nih dari Ridwan. Kamil nggak nih Ridwannya? Tim laut bang, alasannya apa Wan? Mungkin kayak gue kali ya, semakin dalam kayak gue nggak bisa lihat bawah kaki gue tuh udah ada apa gitu, gue tuh nggak bisa lihat, takut ada monster laut. Iya ya. Yang lain boleh absen ya sahabat Suara ya, tim gunung atau tim laut, jangan lupa kasih alasannya.
1: Kamu lagi dengerin Beryl Rosandavi di Nongkrong Bareng.

0: Indonesia.
1: Hi moms and dads, Ambifair by Mother and Beyond hadir kembali di Bintaro Jaya Exchange. Temukan berbagai kebutuhan mulai dari kebutuhan ibu hamil, melahirkan, menyusui, hingga kebutuhan bayi dan anak-anak. Dapatkan juga promo dan penawaran menarik dari brand-brand kesayangan moms and dads. Selain itu, si kecil juga berkesempatan loh untuk dapat susu gratis hanya di Ambifair. Jangan sampai kelewatan ya. Ambifair Bintaro 2026 akan digelar selama 4 hari dari tanggal 4 sampai dengan 7 Juni 2026 di Bintaro Jaya Exchange 2. Untuk informasi lebih lanjut, ikuti dan cek Instagram at ambifair_id dan at motherandbeyond_id.
2: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

0: 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara.
1: Iswara.
0: Suara warga Indonesia.
2: Suara warga

masih ngomongin tim laut atau tim gunung, sahabat suara ya. Lo boleh jawab respon dari topik malam hari ini. Cek atau chat di WhatsApp 0816 114 1014. Gue akan bacain. Oke, stay tune.

0: di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya.
2: Ketemu lagi di udara barengan sama Beryl yang siaran di Iswara sampai jam 10 malam only on Nongkrong bareng Beryl. Spill lagu dikit yang akan gue puterin abis ini sahabat suara, ada lagu dari Dere, Her Latest.

Rasandavi di nongkrong bareng Beril. Tim gunung atau tim laut, sahabat suara? Kita mah to the point aja langsung ya. Guru gak jawab loh. Ada Caca dari Bandung. Aku tim gunung. Aku sih ngebayanginnya gunung, udara dingin, mie rebus, kopi. Beh, gak heran, Ca. Makanan lo hari-hari, Ca. Lo tinggal di Bandung. Aih, kumaha, anjay. Ada dari Danu, tim pantai. Menurut gue, pantai cocok buat healing, Bang. Sambil lihat ombak. Wuh, deep. Gitu katanya. Iya sih, Nu. Di Depok gak ada pantai sih, Nu. Ada Margo, Margo Citi, no Margo Citi. Ada Sarah nih terakhir nih, dari Makassar. Sarah tim gunung katanya. Katanya kalau di gunung tuh kayak lo lagi di atas aja, Kak. Ngeliat semua itu kecil banget. Wede. Ingat gua ada di atas, jangan lupa yang di bawah ya, Zhang. Yang lain abis ini aku pengen kasih tahu bakal ada sesi curhat BTS. Ini aku udah dapat satu cerita. Tapi buat kamu yang pengen cerita juga, pengen curhat soal hari ini, dan kebetulan agak panjang nih curhatnya, boleh tinggal chat aja ke WhatsApp Iswara di 0816-114-1014. Buat lo yang ceritanya gue belum sempet bacain gitu ya, gak apa-apa, kirim aja di WhatsApp, jangan di unsend. Besok gue bisa bacain. Gue biasanya bacanya dari yang hari sebelumnya. Oke? Stay tune.

0: dengerin Beryl Rosan Davi di Nongkrong Bareng. Nongkrong Bareng.
1: Your ultimate music weekend is calling. My BCA International Java Jazz Festival 2026 kembali hadir dengan vibe baru yang lebih seru dan lebih pecah lagi. Catat tanggalnya 29 sampai 31 Mei 2026 di Nice Beat. Nikmati line up keren mulai dari The Sacred Souls, Genevieve, Billy Roy, Ran, Bilal Indrajaya, Malik and Essentials, Yunadi, dan masih banyak lagi. Kamu juga bisa menikmati special show yang akan diramaikan oleh John Batiste, LMI, Wave to Earth, sampai Daniel Cesar. Acara ini disponsori oleh My BCA, Teh Botol Sosro, Telkomsel Halo, Enjoy Jakarta, dan Wonderful Indonesia. 3 hari

0: Iswara suara warga Indonesia. Seperti janji gue di talk sebelumnya, sekarang kita masuk ke sesi curhat. Udah ada cerita yang masuk ke gue deep sih ini. Masuk ke BTS ya, berani terbuka sama Beryl.
1: Sekarang saatnya BTS berani terbuka sama Beryl. Beryl, bukain dong.
0: Hey, ya ampun ya, gue bacain chatnya ya. Ber, tadi gue liat video orang naik gunung dan lo ngomongin gunung juga. Gue nggak tahu kenapa hari itu isinya gunung semua. Ini mah jatuhnya di sana gunung, di sini gunung. Sorry. Terus tiba-tiba gue jadi keinget mantan gue katanya. Dulu gue pernah naik gunung sama dia. Capek banget, dingin, sempet hampir nyerah di tengah jalan. Tapi karena bareng dia jadi gak kerasa. BTW ini mantan gue udah 11 tahun ya. Zang! Lo orang pada pacaran lama-lama banget ya. Salut sih gue. Tapi pacaran lama pas nikah bubarnya cepet. Amit-amit. Lanjut. Yang gue inget malah bukan pemandangannya, tapi momen pas bercanda-bercanda, minum kopi, terus ngelihat langit masih gelap sebelum sunrise. Oh, begadang lo berarti ya. Sekarang orangnya udah gak ada. Maksudnya gimana nih? Konteksnya gimana nih? Halo? Ya, gue gak tau lah gak adanya gimana. Tapi aneh ya, tiap denger orang ngomong soal gunung atau video-video yang lewat gitu, gue selalu ingat dia mulu. Ya, pasti-pasti kalau gini nih, kalau lu misalnya lo habis putus gitu ya sama orang, ada hal-hal yang bikin pikiran lo inget lagi soal dia gitu. Kalau gue

lebih ke lagu. Eh bukan neng, gue apa ya? Gue lebih enggak, gue nggak inget apa apa gue. Ah udah nggak ada pikiran soal mantan gue. Asik. Tapi emang ada beberapa yang tempat jadi keinget atau lagu atau ya apapun lah gitu. Mungkin kalau dia ini tipikal yang tempat ya, gunung gitu. Ya udah ya, gimana nggak bisa move on ya, gimana susah move on ya, lo 11 tahun lo pacaran sama dia. Sekarang masih kontakan nggak? Atau gimana nih? Boleh lo kasih tahu gue nama mantan lo siapa. Kali-kali dia lagi dengar. Biar hubungan kalian terjaga dengan baik. Terus ini tim-tim yang gak cetan sama tim yang gak kontakan sama mantan sih, pasti pada kayak protes sih. Ngapain bang, udah gak usah di-maintain hubungan sama mantan. Serah orang sih, ngapa sih. Tapi karena lo lagi galau, betulnya ini orang gak mau disebutin ya, gak mau disebutin namanya. Tapi karena lo lagi galau, ini ada lagu yang pas banget buat lo. Cocok di momen lo yang keinget sama mantan lo selepas kau pergi. La Luna.

Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

Dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara. Suara warga Indonesia. Suara warga Indonesia.

0: sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia. Iswara, suara warga Indonesia.
1: Memutarkan musik pilihanmu di setiap momen.

FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia. Warga.

0: kamu sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia. Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.